0: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Pendengar setia Pro2 Kendari dan pendengar RRI Kendari di manapun kamu berada, coba lihat dulu ruang di rumah kamu nih, ruang-ruangnya apakah masih terasa sempit atau kamu ingin lebih terasa nyaman dan multifungsi. Nah, hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan juga hemat ruang karena mejanya punya storage penyimpanan. Atau misalnya kamu butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu kamu. Nah, maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur kamu. Buat kamu yang ingin bebas berkreasi, kamu juga bisa bikin set nyaman versi kamu sendiri. Pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Nah, kamu punya poin Informa, teman Pro2, jangan cuma jadi tumpukan aja. Belanja gratis pakai poin Informa aja. Download juga informasi atau Informa mobile apps di Google Play dan juga di App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong kamu berat? Ada juga nih cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan juga Home Credit. Mulai 1,8 jutaan per bulan, kamu udah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari dan tempat tidur kamar utama, bed to in one kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada cashback juga hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furniture ruang tidur dan juga aksesoris hingga 90.000 khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September 2026. Kamu juga mau belanja sofa? Kamu juga bisa nih tebus murah lighting biar lebih murah. Jangan lupa juga tersedia custom furniture plus free konsultasi desain dan juga pengukuran. Jadi yuk kunjungi Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kendari lantai 2 dan lantai 3. Karena Informa Kendari bikin set nyaman versi kamu.

Masih bersama Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di jam 8 pagi nih ya. Teman Pro 2, coba cek isi piring kamu pagi ini untuk sarapan ya. Ada gak sih makanan yang selama ini kamu pikir, ah biasa mie, tapi ternyata bisa jadi bagian dari pola makan yang baik untuk jantung kamu. Karena kalau misalnya kita ngomongin jantung, kita juga sering mikirnya langsung kayak olahraga, lari gitu ya. Terus jangan stres, jangan begadang. Padahal apa yang masuk ke piring kita juga setiap hari itu punya peran penting untuk jantung kita. Misalnya ikan, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, sampai makanan dari biji-bijian utuh seperti oatmeal dan juga beras merah. Makanan-makanan ini bisa jadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan jantung teman Pro 2. Dan bukan berarti setelah dengar ini kamu harus langsung berubah jadi manusia paling sehat sedunia ya. Nasi goreng juga masih boleh kok, tapi porsinya teman Pro 2, ingat porsi ya. Gorengan juga boleh sesekali, tapi jangan sampai satu plastik dianggap cemilan ringan ya. Karena menjaga kesehatan jantung itu bukan soal satu makanan aja, tapi juga kebiasaan makan secara keseluruhan. Makan sarapan, makan siang, makan malam, dan juga snack-snack. Kalau misalnya nggak diimbangin sama olahraga, sama aja nggak sih teman Pro 2? Jadi di pagi hari ini, sebelum kamu menentukan mau makan apa nanti di siang hari kah, atau mau ngemil apa nanti di jam 10, coba kasih kesempatan untuk jantung kamu dapat pilihan yang lebih baik ya. Kalau misalnya kamu mau tanya-tanya gitu, ini baik ya, ini baik nggak ya, ini baik nggak ya, coba kita diskusi sama-sama yuk di Pro 2 yuk.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Teman Roy 2, kalau misalnya kamu disuruh pilih sekarang nih, kamu mau beli atau disuruh makan salad buah atau ayam geprek level 7, 9, 10? Kayak sebagian besar langsung jawab, weh ayam geprek dong gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin makanan ya, ternyata kita gak harus langsung hapus semua makanan favorit kita demi menjaga kesehatan jantung, teman Pro 2. Yang lebih penting adalah kebiasaan makan secara keseluruhan. Tadi yang udah Dimas bilang di kolengan sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya hari ini kamu siang nanti gitu mau makan gorengan, bukan berarti besok jantung langsung ngambek, enggak ya. Tapi kalau misalnya hampir setiap hari isinya gorengan, astaga naga gitu, makanan tinggi garam, tinggi gula atau lemak jenuh, nah pola yang seperti itu tuh yang perlu mulai diperhatikan, teman Pro 2. Sebaliknya nih, coba selipin juga makanan yang lebih bersahabat buat jantung. Misalnya pasti ada buah gitu, teman Pro 2, atau sayur gitu, atau kacang-kacangan. Yang paling sehat ya, maksudnya yang paling rekomendasi dari Dimas pribadi adalah oatmeal, teman Pro 2 ya. Gitu, sebenarnya tuh gak perlu ribet ya, kita bisa cari itu semua di supermarket, di pasar gitu ya, ada deh di lingkungan kita. Dan kalau misalnya kamu biasanya minum minuman manis terus nih, bah kayak Dimas astagfirullahalazim gitu, minumnya coklat setiap hari. Sesekali pilih yang gulanya lebih rendah atau no sugar gitu ya. Kalau biasanya lauknya juga selalu yang minyak kah, yang gorengan, coba gantian sama ikan aja coba. Atau kalau misalnya ngemil, coba ngemilnya buah atau kacang-kacangan. Edamame tuh, itu enak banget, teman Pro 2. Nggak harus perfect, yang penting mulai balance. Karena kita masih muda, mungkin jantung terasa kayak aman ji nih, aman ji saudara, beh. Tapi justru kalau sekarang waktunya membangun kebiasaan baik, kenapa enggak? Ya nggak sih, teman Pro 2? Jadi coba hari ini, pagi ini kamu lihat isi piring kamu. Jantung kamu kira-kira bakal bilang makasih atau sini saya mau bicara.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

The One Pro 2 ngomongin jantung nih, Dimas jadi kepikiran satu hal ya. Kita sebagai anak muda tuh sering banget ngerasa, masih muda gini, aman. Begadang aman, makan sembarangan, aman. Minuman-minuman aneh, aman. Gorengan, itu mah udah bagian dari identitas gitu ya. Padahal menjaga kesehatan jantung bukan sesuatu yang baru dan perlu dipikirin nanti ketika usia kita udah mulai tua, teman Pro 2. Justru kebiasaan yang kita bangun sekarang bisa jadi investasi untuk tubuh kita ke depannya. Dan gak harus langsung berubah total ya. Mulai aja dari yang gampang. Kalau biasanya setiap makan itu gak pernah ada sayur, coba tambahin. Kalau lagi pengen ngemil, sesekali pilih buah atau kacang-kacangan. Ikan juga bisa jadi pilihan lauk ya. Banyak banget ikan di sini kan, dan bisa diolah apa aja gitu. Mulai dari sambalado. Palumara, ikan kuah bening ya, banyak banget ikan cuma digoreng aja teman Pro 2 itu enak banget gitu. Terus makanan yang tinggi garam, gula tambahan, lemak jenuh bisa mulai kita batasin gitu. Jadi bukan berarti hidup sehat itu besok mulai gak boleh makan yang ini gitu. Bukan gitu konsepnya ya, tapi lebih ke kita tetap nikmatin makanan favorit, tapi jangan lupa kasih ruang untuk pilihan yang lebih baik, be. Keren juga tuh kata-kata gue ya. Karena jantung ini tuh unik banget ya teman Pro 2. Dia tuh gak pernah minta kita beliin hadiah gitu. Dia gak pernah minta anniversary gitu ya. Gak pernah minta juga dibalas chatnya kayak dia, boh. Dia cuma terus kerja tiap hari ya. Jadi kalau misalnya sama ini kita sibuk menjaga hati orang lain gitu, sesekali yuk jaga jantung sendiri gitu. Mulai dari apa yang ada di piring kita hari ini. Gak harus sempurna, gak harus ekstrim. Satu pilihan yang lebih baik hari ini bisa jadi kebiasaan baik untuk hari-hari berikutnya. Nah, pokoknya intinya kita harus jaga jantung kita ya teman Pro 2, karena jantung adalah pusat kehidupan, boh. Oke teman Pro 2, nanti di jam 9 menuju jam 10, 1 jam lagi Dimas menemani kamu di Sepada ya. Dan sejam lagi nih Dimas akan bergeser ke luar negeri teman Pro 2, jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha.

0: Salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Masuk di jam 9 di Semada teman Pro 2 ya. Dimas mau ngobrolin satu topik nih yang relate banget sama kita sebagai anak muda nih ya. Coba teman Pro 2, mungkin ada yang relate. Ada yang kalau misalnya makan harus cari makanan yang sesuai keyakinannya. Mungkin ada yang punya kebiasaan ibadah yang tertentu mungkin. Ada yang cara ngerayain hari besarnya beda mungkin. Atau mungkin bahkan ada yang punya pandangan berbeda soal banyak hal. Tapi lucunya, kita semua tetap bisa duduk satu meja, ketawa bareng, bahas tugas bareng, kerjaan bareng, sampai gosipin kehidupan masing-masing juga bareng-bareng gitu. Sebenarnya dari situ kita belajar satu hal sederhana tentang moderasi beragama, teman Pro 2. Kita harus sama untuk bisa saling menghargai. Karena hidup di lingkungan yang beragam berarti kita bakal ketemu banyak orang nih dengan latar belakang, keyakinan, dan juga kebiasaan dan cara pandang yang berbeda. Dan menghargai perbedaan itu gak selalu harus dengan ngelakuin sesuatu yang besar. Kadang cukup dengan menghargai, gak mengejek ketika teman kita punya kebiasaan yang berbeda gitu. Gak maksain keyakinan kita sama orang lain. Dan yang paling sederhana adalah belajar mendengarkan sebelum buru-buru menghakimi. Karena beda pilihan bukan berarti harus bermusuhan. Beda keyakinan bukan berarti gak bisa berteman. Dan berbeda cara menjalani kehidupan bukan berarti kita gak saling menghormati. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya hari ini kamu ketemu seseorang yang berbeda sama kamu, gak perlu langsung mikir, kok dia beda sih? Gitu. Coba ganti sama, ternyata kita tuh punya cara yang beda untuk ngejalanin hidup. POV kita juga harus diputar-putar gitu. Sesimpel itu teman Pro 2. Karena dunia ini akan jauh lebih nyaman kalau kita gak sibuk memaksakan semua orang jadi sama.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Teman Pro 2, ada gak sih di tongkrongan kamu yang kalau diajak makan tuh selalu punya requestnya sendiri? Kayak, saya gak bisa makan ini, atau gue mau yang itu aja gitu. Tempatnya jangan di sini gitu. Tapi anehnya tetap satu circle dan semuanya heboh gitu ya. Karena ternyata kita semua tuh udah terbiasa dengan perbedaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Beda selera musik, masih bisa bikin playlist bareng. Beda pilihan tempat nongkrong juga masih bisa debat sedikit gitu ya. Nah, dalam kehidupan yang lebih luas, kita juga bakal ketemu sama orang-orang yang punya keyakinan, tradisi gitu ya. Terus cara ngejalanin hidup yang berbeda dengan kita. Dan disitulah pentingnya saling menghargai teman Fredua. Moderasi beragama salah satunya bisa kita lihat sebagai cara ngejalanin keberagaman dengan tetap menghormati keyakinan masing-masing tanpa merasa harus memaksakan apa yang kita yakinin kepada orang lain. Gitu. Jadi sebenarnya ini tuh dekat banget sama kehidupan kita ya. Misalnya teman kita lagi ibadah gitu, ya kita kasih space, kita kasih tempat, kita kasih ruang gitu. Ketika teman punya perayaan agama, kita hormatin gitu ya. Ketika ada sesuatu yang berbeda dari kebiasaan kita, kita gak buru-buru langsung jadiin itu sebagai bahan candaan atau malah ngejudge gitu ya. Karena menghargai bukan berarti kita harus ikut meyakini. Kita tetap bisa punya keyakinan sendiri sambil memberikan ruang sama orang lain untuk ngejalanin keyakinannya. Kalau perlu ya kita tetap berdampingan, kita tetap satu circle gitu ya. Saling menghargai dalam satu circle itu satu hal yang indah banget teman Fredua. Mungkin kamu ada satu circle di mana ya kamu tuh isinya beda keyakinan semua dan akhirnya kamu tetap berjalan ya, run through, going through sampai sekarang teman Pro 2. Kalau ada kasih tau Dimas ya.
1: Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih.
2: Osos.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? Marebu maratus mapuluh?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih.
3: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau pukul 10, saatnya Dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu. Karena nanti di santai siang kamu akan ditemenin sama rekan Dimas yang lain. Ada siapa di ujung sana memang?
4: Hai, ada Queen Yayan di sini. Ampun.
3: Queen?
4: Yes,
3: kok aku beda sendiri sih bajunya hari ini?
4: Kamu pakai jaket, oh, iya. Coba jaketnya dibuka dulu deh.
3: Beda sendiri.
4: Masa? Aduh, oh my God.
3: Bener, kelihatan deh.
4: Ya udah deh kalau gitu. Apa. Ya kamu kemana sih, sibuk banget?
3: Mau keluar negeri kan abis ini, aku bilang tadi sama pro, teman Pro 2.
4: Oke deh, di perjalanan santai siang barengan sama Yayan. So buat Dimas, selamat beristirahat.
3: Oke, teman Pro 2, kamu akan ditemenin sama Yayan di santai siang ya. Jangan lupa request lagu favorit kamu di hitlist jam 10 nanti. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari. Dimas saya pamit, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatihah. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari memperkuat upaya deteksi dini tuberkulosis atau TBC di tengah masyarakat melalui kegiatan tracking TBC terintegrasi CKG tingkat Kota Kendari tahun 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Kota Kendari tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan di Aula Kantor Kelurahan Anawai pada Senin 21 September 2026. Kegiatan tracking menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk menemukan kasus TBC secara lebih cepat. Deteksi dini dinilai penting agar masyarakat yang memiliki indikasi penyakit tersebut dapat segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sesuai arahan tenaga kesehatan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mahasiswa program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Halu Oleo Kendari menggelar sosialisasi Pekan Literasi AI Pemilu di SMA Negeri 10 Kendari pada Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari edukasi bagi pemilih pemula agar lebih kritis dalam menerima dan menyikapi informasi politik di ruang digital. Sosialisasi mengangkat tema dari viral ke slopaganda dengan pembahasan mengenai tren konten berbasis AI yang dapat digunakan dalam membentuk dan mempengaruhi opini publik. Kegiatan tersebut menyasar para siswa yang mulai memasuki kelompok pemilih pemula menjelang agenda pemilu 2029.

Kita beralih ke informasi yang terakhir. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan patroli dan sosialisasi kepada para pedagang terkait larangan penjualan bahan bakar minyak atau BBM subsidi eceran di sekitar area stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. PLT Kepala Satpol PP Kota Kendari, Dasril Yamin, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk menertibkan aktivitas perdagangan BBM eceran yang dinilai melanggar peraturan daerah dan potensi menimbun BBM. Ia menyebut sesuai tenggang waktu yang diberikan hingga 23 September 2026, pedagang diminta tidak lagi menjual BBM subsidi eceran setelah sosialisasi tersebut. Demikianlah info Prodo yang kami lansir dari laman rri.co.id dan antaranews.com. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan santai siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan santai siang ya, saat ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan bakal hadir karena dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Kita awali kebersamaan santai siang di hitlist ya teman Pro 2. So buat kamu yang mau request lagu favoritnya di siang hari ini, boleh banget langsung aja join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital ya. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh. Di WhatsApp kita juga boleh ya teman Pro 2 di 0821 883 0908.

0: Sama Mi Gi beli mic ini, temani Mi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Mi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Mi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist yang hari ini ya. Sudah ada nih teman Pro 2 yang bergabung di via WhatsApp kita. Ada kakak Noxe yang katanya mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Salam buat kakaknya, semangat terus siarannya. Terima kasih juga kakak Noxe. Masih menantikan juga teman-teman Pro 2 ya untuk join request lagu favoritnya di siang hari ini. Kamu bisa join di via WhatsApp kita di 082188830908. Nanti kita bakalan live juga di TikToknya RR Kendari. Kamu bisa join juga di situ ya, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, kita mulai dulu dari requestannya Kak Noxe nih. Ada Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi ada lagunya dari Digita featuring Kama Sean ya, dengan Tapi Tahukah Kamu. Ini requestan dari teman Pro 2 yang bergabung di via WhatsApp kita, ada Kak Yadi. Terima kasih ya yang udah request lagu. Terus tadi ada lagu Perunggu Ini Abadi, requestannya Kak Lara ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung di WhatsApp kita untuk join request lagu favoritnya di siang hari ini. Nah, ada di TikTok juga nih teman Pro 2, udah rame banget ya teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok kita. Tadi ada yang request lagunya Mahalini, kemudian Wave to Earth, terus ada yang request lagunya Jungkook, dan juga ada Ariel Noah dan Raisa lagu terbarunya nih teman Pro 2, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini menjadi salah satu lagu favorit TN juga nih ya. Oke deh, kalau gitu kita mulai dulu dari lagunya Mahalini, Percuma.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist ya. Siang hari ini kita masih buka requestan sampai di jam 12 siang nanti ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu boleh aja nih langsung join di via WhatsApp kita di 0821-8830-908 atau di live TikTok kita juga boleh teman Pro 2. Ini banyak banget nih teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok kita di RRI Kendari. Yang mau curhat-curhat boleh, mau diskusikan apapun juga boleh banget ya teman Pro 2. Tapi yang sudah bergabung nih kayaknya baru beberapa nih ya yang request lagu. Silakan, ada 19 orang, sudah 20 orang nih yang bergabung ya. Silakan request lagu favoritnya dulu. Jangan lupa tulis nama penyanyi dan juga judul lagunya. Nah, udah ada yang request lagu tadi, request lagu Sumpah Mati, tapi ini versinya Rio Lascard ya. Kemudian ada Tulus dengan Teh Hijau, terus ada Sesi Potret, ada Adista Mantan Menyakitkan, dan juga Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Oke deh, kalau gitu langsung aja yang hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Kita masih ada di Hitli sampai di jam 12 siang nanti. Waduh, rame banget ini di kolom komentar TikTok RRI Kendari teman Pro 2. Bagi kamu yang mau seru-seruan juga boleh langsung aja join ya. Tapi jangan lupa request lagu juga dong ya. Langsung aja join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital ya. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh ya. Jangan lupa di follow dulu akun Instagramnya. Di WhatsApp kita juga boleh di 0821-8830908. Dan tadi ada sopir kampas yang sudah request lagunya Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari. Oke deh, kalau gitu langsung aja yang hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Kita masih ada waktu nih teman Pro 2 yang lagi diskusi-diskusi nih di kolom komentar. Cukupkan dulu diskusinya. Ayo kita request lagu dulu dong ya. Tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist yang hari ini ya. Kita masih ada waktu untuk request lagu nih. Jadi buat kamu yang mau request, silakan langsung join aja di via TikTok kita di Rere Kendari ya, teman Pro 2. Di WhatsApp juga boleh di 0821-8830908. Ada kami Tani ya, yang mau request lagunya Dio katanya gitaris. Aduh, ini kayaknya teman-temannya Yan ya, XOL. Makasih loh. Terus ada Kak Karamel juga yang mau request lagunya Kita Lewati Berdua. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya yang hadirkan kerang dengar kamu ya. Kita mulai dulu dari lagunya Dio gitaris.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 52 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan hitlist di siang hari ini ya. Yang juga mengucapin terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang sudah ikutan request lagu, baik itu di via WhatsApp, di Instagram, dan juga di TikTok yang tadi rame banget ya teman Pro 2. Semoga keramaian ini juga berlanjut sampai besok-besok-besok di hitlist selanjutnya. Nah, yang belum kebagian request lagu, tenang aja, kita masih ada waktu besok teman Pro 2. Jangan lupa untuk join di jam yang sama ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, perjalanan santai siang masih barengan sama Yayan ya, sampai di jam 3 sore nanti. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan muda kreatif teman Pro 2, beragam sajian informasi seputar dunia usaha tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu masuk ke toko atau swalayan tuh selalu ada musik-musiknya, teman Pro 2? Nah, musik di dalam toko tuh seringkali dianggap hanya sebagai pelengkap suasana. Padahal nih, keberadaannya tuh bisa menjadi bagian penting juga dari pengalaman konsumen selama berbelanja. Ada irama, tempo, hingga volume musik itu bisa mempengaruhi bagaimana seseorang tuh merasakan suasana ruangan dan menjalani aktivitas ketika melihat berbagai produk, teman Pro 2. Nah, ketika suasana sudah terasa nyaman, konsumen tuh berpotensi menikmati proses belanja tanpa perlu terburu-buru gitu meninggalkan tokonya. Dan memang pemilihan musik yang tepat ini juga bisa bantu toko tuh membangun atmosfer yang selaras dengan karakter produk dan juga konsumen yang dituju ya. Efeknya tuh tidak selalu terasa secara langsung, tapi musik bisa berinteraksi dengan berbagai unsur lain seperti pencahayaannya, tata ruangnya seperti apa, kepadatan pengunjung, dan juga pelayanan dalam membentuk pengalaman berbelanja, teman Pro 2. Kita ngomongin peran musik di dalam toko itu mempengaruhi lamanya konsumen berada di ruang belanja, yang pasti bisa menciptakan suasana yang membuat konsumen tuh lebih nyaman ya, teman Pro 2.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin soal peran musik di dalam toko-toko atau swalayan-swalayan. Teman Pro 2 ternyata ini mempengaruhi lamanya konsumen juga berada di dalam ruang belanja. Teman Pro 2, yang pasti musik itu selalu bantu menciptakan suasana toko yang terasa lebih hidup ya, sekaligus mengurangi kesan kaku juga nih sama ruang komersial. Nah, ketika jenis musik itu sesuai dengan karakter tempatnya, konsumen itu biasanya bisa merasa lebih nyaman ketika berjalan dari satu area menuju area lainnya nih teman Pro 2. Dan kenyamanan inilah penting juga ya, karena pengalaman berbelanja itu tidak hanya ditentukan oleh barang yang tersedia, tapi juga sama suasananya yang dirasakan selama berada di dalam toko. Kemudian teman Pro 2, tempo musik ini tuh bisa membentuk persepsi juga terhadap ritme aktivitas yang berlangsung di dalam toko ya. Musik yang punya tempo yang lambat ini tuh bisa menghadirkan kesan suasana yang lebih santai juga. Sedangkan irama cepat itu cenderung memberikan nuansa yang lebih energik dan dinamis teman Pro 2 ya. Dan perbedaan ini tuh bisa berhubungan juga dengan cara konsumennya tuh bergerak dan merasakan perjalanan waktu ketika menjelajahi ruang belanja.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ngomongin soal perannya musik. Biasa yang sering kali kita dengarkan gitu ya, di toko-toko atau di swalayan-swalayan teman Pro 2. Tapi ternyata teman Pro 2, durasi berbelanja ini bisa terasa lebih panjang juga ketika kita sebagai konsumennya tuh harus menghadapi antrian, kemudian nunggu teman juga, atau mungkin berkeliling dalam ruang yang luas tanpa stimulasi suasana yang menarik. Nah, di sini musik tuh bisa mengisi keheningan dan memberikan sesuatu yang pas gitu teman Pro 2, sehingga waktu yang kita lewati tuh tidak terasa terlalu monoton, dan perannya menjadi semakin relevan juga sama toko yang mengharapkan konsumen tuh menjelajahi banyak kategori produk dalam satu kunjungan. Apalagi ketika rasa bosannya berkurang, konsumen ini tuh bisa merasa lebih betah gitu ya menjalani proses belanja meskipun memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan musik ini juga menjadi latar yang menemani berbagai aktivitas sederhana, mulai dari milih ukuran hingga membandingkan harga beberapa produk juga ya. Dan dengan begitu teman Pro 2, keberadaan musik ini bukan sekedar hiburan aja, tapi juga bagian dari upaya menciptakan pengalaman yang terasa lebih menyenangkan sepanjang kunjungan.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Kita ada di perjalanan sport update ya. Beragam sajian informasi seputar dunia usaha tentunya bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Salah satunya ada kabar menarik nih datang dari karateka putri Indonesia ya. Ada Laika Al-Humaira Lubis teman Pro 2 yang berhasil membawa pulang medali perunggu dari Asian Games 2026. Informasi selengkapnya bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kabar olahraga datang dari karateka putri Indonesia ada Leika Al-Hubaira Lubis ya, yang berhasil membawa pulang medali perunggu dari Asian Games 2026 nih teman Pro 2. Dan Leika ini turun di nomor komite putri ya, kelas plus 68 kg yang mana dalam pertandingan perebutan medali perunggu Leika ini tampil meyakinkan dan berhasil mengalahkan karateka asal Kirgistan ya teman Pro 2 dengan skor 6-1. Tapi menariknya, di balik medali perunggu ini ada cerita tentang rasa syukur sekaligus sedikit penyesalan juga nih dari Leika teman Pro 2. Karena peluang Leika untuk melaju ke final sebenarnya cukup terbuka ya, tapi langkahnya tuh terhenti di semifinal setelah kalah tipis dari karateka Thailand teman Pro 2 dengan skor 3-4. Dia juga mengaku target yang dipublikasikan itu memang meraih medali ya, tapi untuk target pribadinya dia tuh sebenarnya ingin menembus partai final nih teman Pro 2. Karena itu meski bersyukur dengan perunggu yang didapat, tapi dia tuh merasa masih ada rasa tidak puas ya, karena menurutnya kesempatan ke final tuh sebenarnya ada teman Pro 2. Nah, yang menarik lagi, medali ini juga punya makna khusus nih buat Leika teman Pro 2. Ini tuh merupakan debutnya di Asian Games, dan dia juga menyebut medali ini tuh pertama-tama dia persembahkan dulu untuk dirinya sendiri sebagai penghargaan atas proses panjang yang sudah dijalani, mulai dari latihan, kemudian bangun harus pagi-pagi, jaga kondisi fisik, sampai terus mendorong dirinya sendiri untuk terus berkembang.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Sport Update teman Pro 2 ya. Masih suasana Asian Games teman Pro 2 kali ini. Dari tim bulu tangkis bergu putri Indonesia nih yang makin dekat dengan tiket semifinal setelah Rahel Alesia Rose dan juga Feby Setianingrum berhasil menyumbangkan poin kedua untuk merah putih. Rahel dan Feby ini tampil di partai kedua perempat final ya, menghadapi ganda putri Chinese Taipei ya teman Pro 2, yang mana pertandingannya tuh tidak berjalan dengan mudah karena memang Rahel Feby itu harus melewati pertarungan 3 game sebelum akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor 21-17, 20-22 dan juga 21-15. Dan artinya teman Pro 2 Indonesia sekarang ya tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi nih untuk memastikan tiket ke semifinal bergu putri Asian Games 2026. Dan perjuangan belum selesai ya teman Pro 2, setelah Rahel Feby Indonesia menurunkan Talita Ramadhani Wiryawan di partai ketiga untuk menghadapi Chiu Pin Chian teman Pro 2. Kalau Talita ini berhasil mengamankan kemenangan, maka Indonesia tuh langsung memastikan diri melaju ke babak empat besar. Yang menarik nih, perjalanan tim bulu tangkis putri Indonesia di Asian Games kali ini tuh memang cukup menjanjikan ya. Di babak 16 besar, Indonesia juga sebelumnya menang telak 3-0 atas Mongolia. Dan Rahel Feby itu juga ikut menyumbangkan poin lewat kemenangan 2 game langsung. Jadi sekarang tinggal satu langkah lagi nih teman Pro 2. Satu kemenangan tambahan akan membuat tim beregu putri Indonesia ke semifinal Asian Games 2026.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Pro 2FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sport update ya. Kali ini nih teman Pro 2 datang dari Timnas Basket Putri Indonesia yang memastikan diri melaju ke babak perempat final atau 8 besar. Dan tiket ini tuh sudah diamankan sebelum laga terakhir fase grup setelah Thailand menelan kekalahan kedua dari Tiongkok. Dan Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Tiongkok dan juga Thailand. Di pertandingan pertama, tim Merah Putih tuh berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 6-1-5-2. Hasil ini juga menjadi modal penting ya buat Dewa Ayu Made, Sriyarta Kusumadewi dan kawan-kawan untuk mengamankan posisi di dua besar grup. Nah, setelah memastikan tiket 8 besar, Indonesia tuh tetap menjalani pertandingan terakhir fase grup menghadapi Tiongkok di hari Senin kemarin, teman Pro 2 ya. Hasilnya memang belum berpihak, Indonesia juga harus mengakui keunggulan Tiongkok dengan skor 4-1-110. Meski kalah dengan cukup jauh, ada hal menarik nih teman Pro 2 dari pertandingan ini. Indonesia tuh sebenarnya mampu memberikan perlawanan pada kuarter pertama. Tiongkok sendiri menutup kuarter awal tuh dengan keunggulan 22-13 sebelum akhirnya mulai menjauh pada kuarter-kuarter berikutnya teman Pro 2. Dari pelatih Timnas Basket Putri Indonesia juga menyebutkan kalau pertandingan melawan Tiongkok ini menjadi pengalaman penting juga bagi para pemain untuk mengukur kemampuan saat berhadapan dengan tim elit Asia. Sementara itu, kapten timnya Dewa Ayu juga mengakui kalau Indonesia itu belum menunjukkan permainan terbaiknya dan menurutnya teman Pro 2 tim itu tampil cukup baik pada kuarter pertama tapi kesulitan mempertahankan performa tersebut sampai akhir pertandingan.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai
1: kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan santai siang ya. Kita ada di perjalanan Pro 2 teman. Beragam sajian informasi seputar dunia entertain tentunya bakal ya hadirkan ke ruang dengar kamu. Nah, bagi kamu si pecinta K-pop ya teman Pro 2, terutama bagi generasi pertama, ada kabar menarik nih teman Pro 2 ya. Ada grup idol generasi pertama Korea Selatan, ada Vinkel, yang akan kembali dengan formasi lengkap setelah 21 tahun teman Pro 2. Dan kabar ini diumumkan langsung sama agensi mereka ya teman Pro 2, yang mana menyebutkan kalau keempat anggota Vinkel ini memang tengah mempersiapkan reuni grupnya. Dan comeback kali ini menjadi aktivitas perdana Vinkel ya dengan formasi lengkap setelah terakhir merilis karyanya di tahun 2005 teman Pro 2. Sebelumnya mereka merilis album single digital Forever Vinkel pada tahun 2005, dan keempat anggotanya juga memang sempat kembali bersama pada tahun 2019 melalui salah satu program yang ada di televisi Korea Selatan teman Pro 2. Tapi reuni ini tuh berlangsung sebagai bagian dari program televisi dan tidak berlanjut menjadi aktivitas grup secara penuh nih teman Pro 2. Dan dari agensi mereka juga menyebutkan kalau comeback kali ini tuh menjadi awal baru untuk aktivitas Vinkel yang berkelanjutan nih teman Pro 2. Ngomongin soal Vinkel yang dibentuk dan juga debut pada tahun 98 ini sebagai salah satu grup idola perempuan generasi pertama Korea Selatan ya teman Pro 2. Dan grup ini juga kemudian dikenal melalui sejumlah lagu populer mereka yang menjadi bagian dari perjalanan musik K-pop generasi awal.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin soal musik dan budaya. Ada satu cerita menarik nih dari musisi asal Australia, teman Pro 2 ya. Namanya tuh Jaka. Jadi mereka nih dikenal sebagai musisi yang membawa unsur budaya dan identitas masyarakat Australia dalam karya musiknya, teman Pro 2. Dan buat mereka, musik ini bukan cuma soal menciptakan lagu atau mengejar popularitas aja ya, tapi juga menjadi salah satu cara untuk menjaga cerita dan warisan leluhur tuh tetap hidup. Menariknya, mereka tuh melihat ada tanggung jawab moral kepada para leluhur untuk terus membawa budaya ini tuh ke generasi berikutnya. Jadi ketika musiknya tuh didengarkan banyak orang, yang dibuat tuh bukan hanya sekedar melodi atau liriknya aja ya teman Pro 2, tapi juga cerita tentang identitas, sejarah dan juga budaya yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu yang suka sama film horor. Ada kabar terbaru nih dari layar lebar Indonesia. Ada Aisyah Aqilah dan juga Sarah Wijayanto ya, teman Pro 2 yang terlibat dalam film horor terbaru yang judulnya The Doll Gawiya. Film ini tuh menjadi bagian dari semesta The Doll yang sebelumnya sudah menghadirkan beberapa cerita dengan karakter dan juga teror yang berbeda. Nah, di film ini Aisyah dan Sarah ini tidak cuma ditantang untuk membawakan karakter masing-masing nih teman Pro 2, tapi juga harus menghadapi berbagai tantangan selama proses syutingnya. Aisyah Aqilah sendiri mengungkapkan bahwa proses syuting film horor ini tuh punya tantangan tersendiri ya, apalagi ketika adegan yang dimainkan itu membutuhkan emosi yang intens dan juga suasana yang harus benar-benar dibangun supaya terasa meyakinkan gitu ketika ditonton. Sementara dari Sarah Wijayanto sendiri yang sudah cukup dikenal lewat keterlibatannya dalam berbagai proyek tema horor ya teman Pro 2, juga membawa pengalaman berbeda nih dalam film ini. Yang menarik, proses syuting film horor ini ternyata bukan sekedar soal berakting sambil menghadapi suasana gelap atau adegan yang menegangkan. Para pemain ini juga harus menjaga konsentrasinya, bangun chemistry-nya, dan yang pasti mengikuti detail teknis produksi juga supaya adegan yang terlihat menyeramkan di layar itu bisa benar-benar terasa hidup teman Pro 2. Nah, bagi kamu yang termasuk juga kalau suka film horor ya teman Pro 2, kayaknya ini wajib masuk list tontonan kamu selanjutnya deh.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

0: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan santai siang di hari ini. Tapi tenang aja, nanti di perjalanan sore ceria kamu bakalan ditemenin sama Yayan. Ya, ada Lindsay. Hai.
1: Ini di mana ini?
0: Iya, apanya yang di mana? Suara kamu enggak kedengeran.
1: Kenapa enggak kedengeran?
0: Oke, okay, gimana Linsa?
1: Yes, hari ini Linsa siap untuk menemani teman berdua di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti di perjalanan bisik Linsa punya bintang tamu.
0: Yang pasti bukan dangdutin. Aku ya. Yang pasti bukan dangdutin. Aku.
1: Gak dong, karena bintang tamunya itu dari penyanyi.
0: Oh gitu, yes. Kita kan penyanyi juga.
1: Penyanyi kamar mandi. Oke okay, deh, yes, untuk Yayan selamat beristirahat. Thank karena you. Linsa akan menduduki kursi panas itu.
0: Baiklah, silakan bertugas buat Linsa. Oke teman berdua, udah ada Linsa yang udah siap menemani perjalanan sore ceria kamu sampai di jam 7 malam nanti. So kalau gitu ya, pamit teman berdua. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan salam berdua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2. Pro 2.
2: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Maduara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2 di siang hari ini. Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI Purnawirawan Andi Sumangiroka melantik 7 pejabat fungsional analis kebencanaan ahli muda di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sultra. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Sultra pada Senin kemarin di 21 September 2026. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Keberadaan pejabat fungsional analis kebencanaan diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam melakukan pemetaan risiko dan juga menyusun langkah mitigasi yang lebih terarah. Gubernur Sultra yang akrab disapa ASR mengatakan, posisi analis kebencanaan memiliki peran penting karena Sultra termasuk wilayah dengan tingkat risiko bencana yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kondisi tersebut menuntut kesiapan sumber daya manusia yang mampu bekerja secara profesional dan memahami berbagai potensi ancaman bencana di daerah. Menurut ASR, pejabat yang baru dilantik tidak boleh memandang tugas sebagai sekadar rutinitas administratif, di mana peran mereka harus diarahkan pada upaya nyata dalam memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Dalam arahannya, ASR menyampaikan sejumlah instruksi yang harus menjadi pedoman bagi 7 pejabat fungsional tersebut, diantaranya bekerja secara profesional, menjaga integritas dan loyalitas sebagai aparatur sipil negara, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Para pejabat juga diminta menghasilkan kinerja yang dapat diukur di lapangan. Selain itu, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sejak dini menjadi perhatian agar pemerintah memiliki langkah antisipasi sebelum bencana terjadi. Sementara itu, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Daerah atau BKD Sultra Andi Khairuni menjelaskan pengangkatan 7 pejabat fungsional tersebut merupakan bagian dari program strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melalui mekanisme penyesuaian atau in-passing jabatan. Pengangkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BPBD Provinsi Sultra. Dengan adanya pejabat fungsional yang memiliki tugas khusus di bidang analisis kebencanaan, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih struktur.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Pemerintah Kota Kendari memperkuat koordinasi dengan jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Wali Kota Kendari Sudirman bersama Kapolresta Kendari yang baru Kombespol Safi'i Nafsikin SHSIKMH pada Senin 21 September 2026 kemarin. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Kendari dan menjadi bagian dari silaturahmi sekaligus membangun komunikasi antara pemerintah Kota Kendari dengan jajaran Polresta Kendari. Kehadiran Kapolresta yang baru diharapkan semakin memperkuat sinergi lintas instansi dalam merespon berbagai persoalan di wilayah Kota Kendari. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menyambut kedatangan Safi'i Nafsikin sekaligus menyampaikan ucapan selamat datang di Kota Kendari. Menurutnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian perlu terus diperkuat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sudirman menilai kondisi keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus memastikan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Karena itu pemerintah daerah siap membangun kolaborasi dengan kepolisian dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan kondisi soal masyarakat. Kehadiran Kapolresta Kendari yang baru juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam merespon berbagai dinamika perkotaan. Menurut Sudirman, komunikasi lintas instansi perlu dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan dengan koordinasi yang baik. Berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih cepat dan juga tepat. Pemkot Kendari berharap sinergi bersama jajaran kepolisian semakin solid sehingga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Kendari tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan juga nyaman.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Predo datang dari dunia hiburan. Film Lagi Probation menghadirkan kisah dan pencari kerja yang harus bersaing mendapatkan satu posisi sebagai karyawan tetap. Drama komedi garapan sutradara Archie Hekageri ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026. Film produksi Best Entertain ini mengikuti perjalanan 6 first jobber yang menjalani masa percobaan di sebuah perusahaan. Persaingan yang awalnya terlihat seperti perjalanan karir kemudian berubah menjadi situasi yang menguji hubungan mereka. Teaser trailer memperkenalkan bintang yang diperankan Aurora Ribeiro. Ia berusaha mendapatkan pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah ayahnya memasuki masa pensiun sebagai guru. Bintang juga harus mempersiapkan biaya kuliah adiknya dan kondisi tersebut membuat pekerjaan tetap menjadi sesuatu yang penting baginya. Terlebih ia harus bersaing dengan 5 calon karyawan lainnya. Menurut Archie, keenam karakter memiliki alasan masing-masing untuk mempertahankan pekerjaannya di situasi tersebut, kemudian menjadi sumber konflik sekaligus komedi dalam film. Film ini diadaptasi dari buku Lagi Probation karya Samuel Rey yang dikenal sebagai profesional di bidang sumber daya manusia. Ceritanya membawa pengalaman para pencari kerja ke dalam persaingan untuk mendapatkan satu posisi karyawan tetap. Bintang awalnya bersahabat dengan 5 peserta probation lainnya, namun hubungan tersebut mulai berubah setelah mereka mengetahui hanya satu orang yang akan dipertahankan sebagai karyawan tetap. 5 pemeran lainnya yakni Ray Bong, Gabriela Eka Putri, Deva Rawardana, Ara Varianti, dan juga Lutfi Avansyah. Keenam karakter tersebut menghadapi dinamika pekerjaan sekaligus persaingan yang semakin ketat. Film Lagi Probation membawa pengalaman mencari pekerjaan pertama ke dalam bentuk drama komedi di mana persaingan mendapatkan pekerjaan tetap para Gen Z jadi gambaran yang menarik untuk diceritakan. Demikian info Pro 2 di siang menjelang sore hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sore ceria diawali dengan Sherlock sharing informasi lokal.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radua dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, selamat siang menjelang sore yang sangatnya panas-panas sekali ini ya teman Radua. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti tuntas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama teman Radua setelah kita berlibur ya, bukan kita, Linsa aja ya yang liburnya panjang ya teman Radua. Tidak panjang ya, cuma 3 hari saja ya, jangan rindu gitu dong. Bersama teman Radua di perjalanan sore ceria kali ini, kita update informasi untuk di perjalanan awal sore ceria untuk di segmen Sherlock Sharing Informasi Lokal. Linsa updatein beragam informasi seputar Sulawesi Tenggara, Kota Kendari ataupun juga di luar Kota Kendari teman Pradua ya, untuk kamu di siang hari ini. Kita ke info cuaca dulu teman Pradua untuk di hari ini, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca di hari ini diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan dari pagi bahkan sampai malam hari teman Pradua. Terbukti sudah di siang menuju sore hari teman Pradua, cuaca panas ini ya, kayaknya reapply sunscreennya jangan sampai lupa teman Radua. Terus pakai sunscreennya banyak-banyak kalau misalnya kamu baru mau keluar rumah ya. Dimana di berdasarkan perakiran cuaca pada pagi hari tadi ya, ini Sulawesi Tenggara sudah mengalami cerah berawan dan kondisi yang sama diperkirakan berlangsung pada siang dan juga sore hari ini juga teman Radua. Adapun memasuki malam hari teman Radua, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara masih berpotensi cerah berawan. Sementara pada dini hari kondisi cuaca diperkirakan berubah menjadi berawan dan suhu udara diperkirakan ada di kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 93%. Adapun teman Radua, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam dan dalam perakiran tersebut tidak terdapat peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara ataupun juga nihil nih teman Pradua. Tapi pastinya masyarakat tetap diimbau ya untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun juga perjalanan antar daerah. Biasanya kalau panas-panas seperti ini teman Pradua, debu tuh di mana-mana. Jadi jangan sampai lupa untuk pakai sunscreen, terus juga maskernya jangan lupa nih teman Pradua. Jangan sampai, karena katanya akhir-akhir ini banyak yang pilek, banyak yang batuk ya teman Pradua. Bisa dibilang itu karena cuaca ya, lagi panas-panasnya juga nih, tenggorokan suka kering. Dan pastinya jangan sampai dehidrasi teman Pradua. Dan jangan lupa untuk memakai masker juga, apalagi untuk kamu pengguna roda 2 juga nih teman Pradua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar... Wow.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman radio, kita masih di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi lagi teman radio. Ada Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi lewat Sales Area Sulawesi Tenggara bersama DPRD Kota Kendari, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Kendari, dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kota Kendari ini melakukan pemantauan penyaluran BBM subsidi ya teman radio di sejumlah SPBU di wilayah Kota Kendari. Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari sinergi Pertamina bersama pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan dengan lancar, kondusif, dan juga pastinya tepat sasaran nih. Tim bersama-sama melihat kondisi pelayanan di SPBU dan juga melakukan koordinasi terkait dinamika penyaluran BBM di lapangan juga teman radio. Selain itu, pemantauan juga mencermati adanya kondisi ketika QR code milik konsumen digunakan oleh oknum ataupun juga konsumen lain, dan untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina mengimbau konsumen untuk menjaga keamanan QR code masing-masing dan segera melakukan reset QR code apabila mendapati indikasi QR code ini digunakan oleh pihak lain juga nih teman Pradua. Pastinya Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan ini akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM di Kota Kendari sebagai bagian dari komitmen memberikan pelayanan yang baik, menjaga ketertiban transaksi, dan juga memastikan BBM subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak mendapatkan juga teman Pradua. Dan masyarakat, kalian semua nih teman Pradua, kalau kamu bisa dapat informasi ataupun juga sampaikan pertanyaan dan pengaduan terkait produk dan juga layanan Pertamina lewat Pertamina Contact Center atau PCC 135 yang melayani pelanggan selama 24 jam juga nih teman Pradua. Satu teman radio, informasi ini adalah informasi penutup untuk di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita masih bersama di perjalanan sore ceria teman radio, nanti

Jelang tanda waktu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, jam 4 sore, Linsa punya bintang tamu sore hari ini. Kira-kira dari mana bintang tamunya, kira-kira bakal bahas apa teman Radua? Nah, pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRK dari teman terbaik kamu.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
0: Jangan lupa, spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, selamat sore. Senang sekali hari ini Linsa masih kembali hadir di ruang dengar kamu teman Radua di perjalanan sore ceria juga pastinya nih teman Radua. Nah teman Radua, di sore hari ini seperti yang Linsa katakan, kalau sore hari ini Linsa punya bintang tamu ya pastinya. Dan topik kita di sore hari ini adalah cerita di balik capaian prestasi juara 1 cabang lomba dangdut putra Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang ke-18 2026 nih teman Pradua. Dan pastinya di sore hari ini Linsa sudah punya bintang tamunya juga nih teman Pradua. Tapi sambil kita menunggu yang satunya ya, coachnya juga teman Pradua, kita kenalan dulu deh siapa yang sudah hadir di bintang tamu di sore hari ini di studio Pradua nih. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Kak.
0: Oke deh, aduh menghayal ya kamu ya. Oke, ada siapa nih di studio sore hari ini? Boleh kenalan dulu deh sama teman Pradua.
1: Iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrun Barak, biasa dipanggil Syahrun Kak.
0: Oke deh, panggilnya siapa? Syahrun?
1: Iya, Syahrun.
0: Oke, Syahrun deh. Nah, Syahrun ini sebagai juara satu ya kemarin ya.
1: Alhamdulillah.
0: Juara satu cabang apa nih?
1: Lomba Dangdut Putra.
0: Lomba Dangdut, kita dangdutan dulu. Oke deh Syahrun nih. Sambil kita menunggu Coach Irfan ya, pastinya kita sharing-sharing dulu nih sama Syahrun nih. Sebelum kita bahas soal prestasi ya, mau kita mundur dulu sedikit deh ke awal perjalanannya Syahrun. Sebenarnya sejak kapan mulai suka musik dan dunia tarik suara nih Syahrun?
1: Iya, jadi Kak, sebenarnya kalau Syahrun sendiri sudah dari sejak SD ya, sudah tertarik dengan tarik suara atau di bidang vokal.
0: Oke.
1: Akan tetapi awalnya itu Kak, saya memang tertarik di bidang-bidang pop, yang genre pop. Dari SD dulu.
0: Terus kenapa bisa langsung ke dangdut? Apakah Rizky Nazar?
1: Iya, iya.
0: Atau apa nih?
1: Jadi awalnya itu karena memang pop dulu saya suka pelajari, tetapi lama-kelamaan kenapa pas saya dengar dangdut juga, wih, ternyata dangdut ini ada kayak berbeda sendiri genrenya. Utamanya dalam cingkok ya. Nah, jadi di kelas 6 SD itu saya masih ingat, saya suka coba-coba ulik lagu dangdut ini dan akhirnya tertarik. Dari situ Kak, saya mulai mengikuti berbagai lomba, baik itu dari tingkat desa, kecamatan ataupun kabupaten.
0: Oke, siap deh. Nah, waktu pertama kali sudah mulai nyanyi, sudah mulai berani untuk ikut lomba, sampai ada di titik manakah Syahrun yang berpikir kayaknya saya harus serius sih deh dunia musik ini, saya harus serius, saya harus betul-betul kecintaanku ini di dunia musik. Itu kapan? Di momen apa nih Syahrun?
1: Iya, kalau untuk di dunia musik, apalagi di genre dangdut ya Kak, itu mulai dari kelas 1 MTS.
0: Oke.
1: Di situ biasa saya mengikuti juga lomba yang namanya bintang vokalis. Itu genrenya memang hampir sama dengan genre-genre yang menggunakan cengkok. Iya, bintang vokalis ini di bidang Arabik juga ya Kak, lagu Arabik. Tetapi dari situ saya mulai dilirik oleh beberapa teman dan pelatih. Syahrun ini ternyata ada potensi khususnya di bidang vokal, apalagi di genre yang sekarang ini ya, yang Gen Z ya masih kurang tahu juga yang namanya genre dangdut.
0: Kayaknya Gen Z lebih ke lagu-lagu pop yang galau-galau ya, yang middle-middle, yang low-low, pokoknya yang ada yang bikin galau. Tapi ternyata kalau dangdutan sambil cuci piring juga semenyenangkan itu sih teman Pro. Nah, apakah mungkin dari awal ini memang karena kan tadi awalnya memang genrenya yang pop dulu, terus kenapa bisa kayak tiba-tiba jatuh cinta sama dangdut? Sejatuh cinta itu kenapa nih? Apakah selain karena ternyata dangdut itu banyak hal yang perlu dipelajari, atau mungkin kayak gimana nih?
1: Iya, jadi memang Kak, kalau kami di sana di kampung ya, khususnya memang rata-rata orang tua itu sukanya putar-putar lagu dangdut.
0: Syahrun dari mana nih?
1: Saya dari Kolaka Utara.
0: Kolaka Utara, Nah,
1: termasuk mama sendiri, sukanya itu lagu-lagu dangdut. Maka dari itulah mungkin karena faktor lingkungan juga, jadi tiap pagi tuh pasti kalau baru-baru kibangun tuh selalu
0: lagu dangdut. Aduh, baru bangun langsung disapa dangdutannya Syahrun.
1: Makanya dari situ, ih, kenapa lama-lama ini kayak lebih suka di genre dangdut.
0: Jadi sudah mulai dari situ, oh ternyata dangdut semenyenangkan itu.
1: Betul.
0: Siap deh. Nah, kalau sebagai bisa dibilang Syahrun mahasiswa sosiologi FISIP UHO ya. Syahrun angkatan berapa?
1: Kalau sekarang angkatan 2023.
0: 2023, angkatan 2023 berarti sudah banyak kegiatan sampai kemarin ikut Peksi Minas itu ya. Iya. Oke deh. Nah, kalau misalnya dari Sahrun sendiri nih, bagi waktu antara kuliah dengan juga aktivitas bermusik ini gimana? Apakah okay. mungkin di luar ada waktu untuk kuliah, untuk latihan kah, ataukah mungkin ada komunitasnya Sahrun sendiri kah, atau teman-teman sekedar nyanyi-nyanyi di tongkrongan, atau kayak gimana nih Sahrun?
1: Ya, berlatar belakang sebagai seorang mahasiswa juga kak, tentu bagaimana kita bisa mengatur waktu ya, atau manage waktu. Tentu kalau Sahrun sendiri sebenarnya untuk latihan tidak rutin juga kak. Mm-hmm. Cuman biasanya kalau ada lomba-lomba yang diadakan maupun event kecil atau yang besar, mm-hmm. biasanya Sahrun usahakan untuk ikut.
0: Okay.
1: Jadi di sisi lain, alhamdulillah di bidang prodi Sahrun sendiri yaitu sosiologi, mm-hmm. Dosen-dosen sangat mendukung, khususnya okay. dalam bidang non akademik.
0: Okay.
1: Ya, jadi kalau untuk komunitas sendiri, Sahrun juga biasa berkomunitas di apa namanya ini? Kami ada komunitas namanya Vokalis Grup Sultra.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mm-hmm. jadi di situ kak memang hampir rata-rata penyanyi dengan genre dandut. Mm-hmm. Nah, dari situlah kita kadang sharing-sharing, mm-hmm. kadang latihan-latihannya biasa gitu kak, latihan okay. biasa saja. Yang penting ada event kita ikut lagi sebagai mm-hmm. menambah pengalaman.
0: Oke, okay, siap deh. Sama-sama alumni FISIP UHO nih kita ya. Tapi Linsa bukan penyanyinya. Oke okay, deh. Nah kalau dari Sahrun sendiri kan sudah bagi waktunya, sudah tahu nih kira-kira saya mau fokus di kuliahnya kapan, terus pada saat mau latihan nyanyinya tuh kapan nih? Pastinya kalau misalnya dari Sahrun sendiri, sudah berapa banyak lomba yang diikutin ya sebelum Peksi Minas ini? Apakah Peksi Minas sudah diikuti sebelumnya atau kayak mm-hmm. gimana nih Sahrun?
1: Ya, jadi sedikit mundur ke belakang kak. Mm-hmm. Kalau Sahrun sendiri memang dari tahun 2004 kan Peksi Minas ini diadakan setiap 2 tahun sekali.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2 tahun lalu Sahrun sempat gagal di sebelum Peksi Mida. Mm-hmm. Jadi sedikit cerita kak bahwa Peksi Minas ini memang melalui beberapa proses tahapan, mm-hmm. dari seleksi jurusan, mm-hmm. seleksi fakultas, mm-hmm. dan masuk ke tingkat provinsi atau Peksi Mida.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Jadi di seleksi daerah kemarin, mm-hmm. tahun 2004 itu Hamin 4 ya kalau enggak salah. Masih ingat Sahrun kena DBD.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di situ gagal, mm-hmm. termasuk ya sangat sedih sebenarnya karena ini adalah kesempatan besar untuk ke tingkat mm-hmm. nasional.
0: Betul.
1: Nah, dari situlah saya mulai bangkit dan alhamdulillahnya di tahun 2026 ini akhirnya Allah memberikan kejutan, bisa berangkat ke nasional dengan impian Sahrun di 2 tahun sebelumnya.
0: Oke, alhamdulillah ya. Kirain gagalnya kenapa ini? Ternyata karena DBD ya, teman Radua. Yeah. Ini ada yang komen di live TikTok katanya, "Halo Sahrun, titip salam Sahrun dari Ardinal." Ya. Sapa-sapa dulu dong.
1: Halo Ardinal.
0: Oke deh, kita masuk ke Peksi Minas nih. Awalnya sampai bisa terlibat di ajang ini, apalagi kan dari 2 tahun sebelumnya sudah mencoba juga nih Sahrun ya. Yeah. Bagaimana ceritanya? Apakah memang sudah mencari lombanya di Peksi Minas ini, ataukah mungkin ada pihak yang ajak kah, kayak komunitas kah atau dosen kah, kayak suaramu tuh cocok nih untuk masuk ikut Peksi Minas, atau mungkin memang dari Sahrun sendiri yang mandiri cari informasinya, daftarnya, atau kayak gimana nih Sahrun?
1: Iya, kalau untuk informasinya sendiri kak, alhamdulillah Sahrun sudah dapat informasi dari ya 2024 itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang sudah ada persiapan untuk 2026 ini.
0: Mm-hmm.
1: Dan seperti kak katanyakan tadi bahwa kalau untuk lomba-lomba yang Sahrun sudah ikuti itu memang sudah lumayan banyak juga kak.
0: Mm-hmm.
1: Sekitar ya hampir 100-an lomba mungkin.
0: Wow.
1: Jika dihitung dari awal mula Sahrun mm-hmm. ikut lomba.
0: Oke, okay, berarti sudah sebanyak itu ya.
1: Alhamdulillah kak.
0: Oke, okay, siap. Dan sebelum berangkat ke tingkat nasional, proses seleksinya ataupun tahapan yang Sahrun lewati di 2026 Peksi Minas ini gimana nih Sahrun?
1: Ya, yang seperti tadi kak, bahwa ada beberapa tahapan itu. Pas di Peksi Mida kemarin mm-hmm. yang ikut seleksi itu sekitar ada 4 universitas ya,
0: mm-hmm.
1: termasuk Unidayan Bau-Bau,
0: okay.
1: Universitas Muhammadiyah Kendari,
0: okay.
1: Haloleo termasuk, dan mm-hmm. juga USN Kolaka.
0: Okay.
1: Dari situ kita diseleksi bagaimana bisa mendapat bibit-bibit untuk melangkah ke tingkat nasional lagi kak.
0: Mm-hmm.
1: Nah sampai di nasional, ini langsung cerita saja kak ke okay. nasionalnya.
0: Boleh langsung, nasional, internasional, amin.
1: Amin, amin.
0: Okay.
1: Jadi pas di nasional itu yang ikut untuk cabang lomba dandut putar itu sekitar 25 peserta dari 32 provinsi yang ikut serta dalam pekan seni mahasiswa tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Nah jadi gitu kak. Kita dibagi dua gelombang, ada yang tampil di hari pertama dan ada yang tampil di hari kedua.
0: Oke, siap. Jadi memang dibagi-bagi juga ya, tidak langsung sekali begitu ya. Oke, nih. Nah, kalau misalnya berarti membawa nama Universitas Haloleo di tingkat nasional, yang ada di pikiran kamu saat itu apa nih? Karena kan kayaknya banyak tingkatan, banyak ininya ya, kayak dangdut ada, terus juga yang pop kayaknya ada juga kah, atau berbagai genre, atau kayak gimana nih? Kayaknya kalo, Iriani juga kemarin dapat ya?
1: Betul, waduh Iriani, dari sama-sama FISIP juga.
0: Banyak ya prestasinya FISIP ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Selain saya kayaknya ya, aduh.
1: Ih, kakak juga punya prestasi pastinya.
0: Aduh, somba, langsung.
1: Iya, kalau untuk kemarin kak, memang sangat bersyukur ya bisa sampai di sana. Karena dari dulu memang impian Sahrun itu harus tembus ke nasional.
0: Nasional, oke.
1: Jadi bidang apapun itu, baik dari kegiatan komunitas, kegiatan apapun itu, yang penting bisa melangkah ke tingkat bahasanya, bisa ke Jawa lah bahasanya. Jadi itu memang impian impianku dari dulu. Dan itulah kenapa kemarin saya bangga sekali bisa membawakan nama Universitas Haloleo. Karena dari dulu memang saya harus punya tujuan kak. Itu spanduk harus ada di depan
0: depan FISIP itu yang betul, besar sekali. Aduh.
1: Jadi agak lucu.
0: Jadi ada itu di situ fotomu dan Iriani.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, sampai dulu lihat. Ma, aduh. Yeah. Oke, agak lucu-lucu juga ya. Kayaknya itu bisa dibilang reward ya.
1: Yeah.
0: Hadiah juga. Berarti sudah membawa nama Universitas Haloleo dan juga pastinya FISIP tentunya ya.
1: Yeah,
0: oke, dari UHO berarti dua orang ya?
1: Dua, total yang kita dapatkan juara itu ada 6 orang.
0: 6? Dari apa aja nih bidang-bidang lombanya?
1: Pop putri, terus penulisan lakon, penulisan cerpen, fotografi, dan juga apa ya satu ini? Lupa satunya kak.
0: Dangdut salah satunya.
1: Iya, termasuk dangdut juga.
0: Oke, berarti ini ya, banyak ya ternyata bidang-bidangnya untuk vaksinasi ini ya. Dan Universitas Haloleo lumayan banyak dapat piala juga ya pastinya ya. Oke deh. Dan kalau misalnya sebelum akhirnya jadi juara satu nih ya, kira-kira sebelum akhirnya jadi juara satu, perjalanannya Sahrun ini target awalnya ketika berangkat ke Peksimina sebenarnya apakah? Apakah memang pokoknya saya memang mau jadi juara, karena dari 2024 saya coba tapi ternyata Tuhan berkata lain, atau mungkin kayak ada hal yang ingin mau dilakukan, yang mau dikejar lagi nih dari Sahrun untuk di Peksiminas ini?
1: Iya kak, kalau memang untuk tujuannya seperti saya sampaikan tadi, bahwa memang ini sudah jadi target awal. Jadi di sisi lain, selain alhamdulillah sudah tercapai, bisa lucu lagi nih kak, bisa naik pesawat.
0: Oke.
1: Ya, dari perdana juga berangkat ke sana. Dan memang Sahrun harus punya tujuan, harus bisa juara. Minimal masuk 3 besar lah.
0: Jadi semuanya sudah didapatkan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, siap deh. Nah, sambil kita tunggu Coach Irfan, boleh kenalan dulu deh. Dikenalkan dulu Coach Irfan ini, coachnya Sahrun. Memang coach sebagai coach yang dipilihkan dari kampus kah, atau mungkin kayak gimana nih?
1: Ya, kalau untuk penentuan coach ini memang kak biasa ditentukan juga dari kampus. Dan alhamdulillah Om Irfan ini saya sudah bertemu di 2 tahun sebelumnya juga.
0: Oh, di 2024 kemarin.
1: Iya, betul, betul.
0: Pada saat peksiminas itu ya.
1: Iya.
0: Jadi sampai sekarang.
1: Iya. Jadi Om Irfan ini sendiri adalah salah satu musisi sultra juga, yang sudah ada beberapa album di YouTube yang sudah di-upload. Dan memang kak, dia memang bergeraknya khususnya di bidang dangdut.
0: Kayaknya akan memasuki brand bertanya ke Coach Irfan nanti. Siapa tahu udah tertarik untuk memanggil saya. Oke deh. Sahrun, kita jeda dulu setelah beberapa lintas nada berikut. Sambil kita tungguin Coach Irfan juga, kita akan tanya-tanya juga. Nanti kita bakal bahas juga nih teman Prado, untuk kamu yang mau join, nanti kamu bisa live ikut join di live TikTok kita juga teman Prado, pastinya di sore hari ini. Atau kalau mau kirim pertanyaan juga boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908. Pastikan tetap stay terus di Prado FM Kendari, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lama, mati misalnya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu Miangsa tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biunda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biunda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

0: 98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, semua radio kita masih bersama di perjalanan sore ceria edisi bisik bincang asik, dan juga masih barengan sama Sahrun nih, teman radio. Yes. Yeah. Oke deh, Sahrun, kita masih live TikTok juga, teman radio, untuk kamu yang mau lihat wujud asli Sahrun, asik. Yang mau tanya-tanya juga boleh di live TikTok di sore hari ini pastinya ya, di @rri_kendari, teman radio. Nah, Sahrun, kalau misalnya dari semua proses latihan nih Sahrun, apalagi yang bisa dibilang dijalani dari 2024 ya, dan pastinya bagian mana yang menurut Sahrun kayaknya ini yang paling menguras tenaga, yang paling menantang, yang paling bikin capek tuh bagian yang mananya nih Sahrun?
1: Ya, kalau untuk latihannya sendiri memang Kak, itu bagian bagaimana bisa kita menguasai lagu tersebut. Tapi yang paling utama sih sebenarnya dalam menghafal lagunya.
0: Oke, lumayan sulit ya menghafal lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke deh, berarti untuk yang susahnya itu bagaimana menghafal lagunya. Sama kalau misalnya teknik-teknik dangdut itu ada yang susah nggak? Biasanya tuh orang bilang katanya katanya kalau lagu dangdut itu beda dengan pop nih. Kira-kira yang bikin beda dan bikin susah itu apa nih, Sahrun?
1: Ya, jadi seperti yang kita tahu ya Kak, sebenarnya memang kalau dangdut ini harus ada yang namanya touch atau sentuhan di dalam dinamika cengkok.
0: Oke, siap.
1: Selamat datang Om.
0: Yeah. Oke deh. Karena berarti karena memang orang suka bilang kalau dangdut itu selalu terlihat sulit ya bagi sebagian Betul. Orang. Tapi mungkin kalau sudah dipelajari langsung sudah jatuh cinta juga kayak Sahrun ya. Oke Betul. Deh, di sore hari ini pastinya kita sudah kedatangan coach yang dari tadi kita sudah tunggu ya. Pintar panggilnya apa nih? Kak Irfan aja ya kayaknya ya. Oke deh, kira-kira kalau dari Kak Irfan sendiri nih, pertama kali terlibat dalam proses persiapan untuk Peksi Minas, terutamanya persiapannya Sahrun nih Kak.
2: Saya kemarin kebetulan di kampung, sempat saya dipanggil kemarin sama Sahrun, panggil masuk melatih.
0: Berarti dari Kak Sahrun sendiri yang panggil Oke deh. Nah kalau misalnya pertama kali dengar Sahrun nyanyi, kira-kira yang paling langsung Kak Irfan kayaknya lihat sebagai, oh kayaknya ini kekuatannya Sahrun deh, ini yang kayaknya Sahrun yang masih harus dikembangkan bagian ininya deh, itu bagian-bagian apanya nih Kak?
2: Saya kemarin kebetulan dia bawakan lagu dangdut itu. Saya cuman perhatikan di antara bait per bait saja yang kemarin.
0: Oke. Berarti fokusnya di antar bait itu ya berarti ya. Memang Kak Irfan lebih ke dangdut-dangdut nih kayaknya. Kalau misalnya dari awal nih Kak Irfan sendiri lihat, oh kayaknya Sahrun ini, apakah mungkin ada kayak Sahrun kayaknya coba tidak mau coba pop enggak sih atau kayak gimana nih?
2: Enggak, sebenarnya kemarin saya enggak pernah dengar dia menyanyi dangdut. Dia non menyanyi pop. Cuma dangdut saja. Makanya saya latih kemarin.
0: Betul-betul dari dangdut dimulai dari nol ya. Oke deh. Nah kalau misalnya yang jadi fokus utamanya Kak Irfan untuk persiapkan Sahrun, apalagi 2024 sudah mau mencoba daftar, tapi ternyata karena berhalangan DBD, terus 2026 ini mencoba lagi dan alhamdulillahnya jadi juara satu. Kira-kira ini kayak gimana nih fokus utamanya Kak Irfan sendiri untuk persiapkan Sahrun kemarin tuh kayak gimana?
2: Itu saja. Persiapkan mental saja, karena buat saya kalau Sahrun sudah oke
0: kan? Sudah matang ya?
2: Sudah matang.
0: Kalau bisa hangus.
1: Jangan dong Kak.
0: Oke, berarti lebih ke mental saja karena bagaimanapun iya sih kalau penyanyi itu di mental. Kemarin juga bintang radio, waduh ada banyak head comment ya, kasihan nih anak-anak ya. Pokoknya semangat terus ya untuk para penyanyi-penyanyi. Biasanya tuh tidak perlu lihat yang jauh-jauh lah ya. Yang sudah jadi penyanyi pun masih kena judge comment yang bisa jadi jatuh mental juga. Apalagi kalau misalnya mau ikut-ikut lomba juga pastinya ya. Oke deh. Nah kalau misalnya dari momen-momen latihan nih, ada nggak tidak momen yang kayaknya selama latihan ketika Sahrun tuh rasa kayaknya, aduh kayaknya saya belum siap deh. Kalau misalnya ada, bagaimana Sahrun lewati itu deh?
1: Ya sebenarnya yang jadi tantangan juga itu Kak, kalau misalnya suara lagi kurang mendukung gitu.
0: Oke.
1: Dan utamanya kemarin kan posisinya itu Kak pas seleksi Peksi Mida ini lagi KKN juga. Jadi bagaimana kita mengatur waktu dan mengatur kesehatan. Nah, pas di pertengahan KKN kita dipanggil untuk seleksi daerah dulu. Dan gitu memang suara lagi agak ya kurang sehat lah bahasanya. Jadi setelah itu Om Irfan bilang sebenarnya dalam dandut itu tidak perlu kita terlalu menggunakan banyak cengkok. Yang penting bagaimana kita bisa menyampaikan lagu tersebut bisa sampai ke penonton. Nah, dari situlah Om Irfan mengajarkan sedikit demi sedikit bagaimana lagu ini bisa kita ulik dan betul-betul ada pembeda dengan peserta lain. Nah, alhamdulillahnya dari situ ya, dan pas seleksi lancar alhamdulillah.
0: Oke deh. Nah, ketika akhirnya sudah berdiri di panggung Peksi Minas nih, yang paling Sahrun rasakan itu apa nih? Apakah masih sempat gugup kah, atau justru kayaknya sudah nikmati nih kayaknya panggung kiri kanan maju itu kayak gimana nih Sahrun?
1: Ya kalau untuk masalah gugupnya pastilah Kak, yang namanya juga baru pertama menginjak panggung di nasional. Tapi di sisi lain saya juga berpikir ini adalah kesempatan besar saya. Bagaimana bisa betul-betul membanggakan semua orang yang betul-betul mendukung Sahrun sampai saat ini. Jadi seperti itu, pas di sana memang kita disimpan dulu di salah satu ruangan. Bagaimana kita bisa menenangkan diri dulu sebelum tampil. Dan ya pas tampil tersebut fokus alhamdulillah bisa menampilkan juga yang terbaik sehingga bisa mendapat juara pertama.
0: Oke deh. Untuk proses latihannya di Peksi Minas 2026 ini persiapannya berapa lama nih Kak Irfan? Berbulan-bulan kah? Berminggu-minggu kah?
2: Ada satu
1: bulan. Iya, sekitar 2 bulan ya.
0: Dua bulan ya, berarti lumayan memakan kuras tenaga, energi, suara juga ya berarti ya. Oke deh. Nah, ketika dari Kak Irfan sendiri setelah sudah lihat penampilan Kak Irfan kemarin ikut juga sampai ke nasional?
2: Iya, ikut.
0: Oke, ini berarti langsung melihat langsung penampilannya Sahrun nih di panggung nasional dan sudah diumumkan sebagai juara satu juga nih, kira-kira apakah ada hal yang buat Kak Irfan rasa, nah ini hasilnya yang kemarin kita sudah latihan berbulan-bulan nih.
2: Alhamdulillah kemarin sempat keluar air mata.
1: Terharu dong.
2: Ya terharu, bersyukur sekali karena apa yang saya ajarkan dari Kendari ya itu betul-betul diingat itu.
0: Oke deh. Nah pada saat itu suasananya nih, kalau dari atmosfernya ya, pada saat dijuarakan diumumkan sebagai Sahrun dari Universitas Halolew jadi juara satu, itu atmosfernya kayak gimana nih? Selain Kak Irfan yang sudah menjatuhkan air mata, gimana nih keadaannya Sahrun di atas panggung sana?
1: Ya, tentunya Kak, sebenarnya dari pengumuman pertama kan kita disebut itu dari harapan 3 dulu. Bahasa juara 6 dulu ya.
0: Oh ya.
1: Pas disebut juara harapan 3, 2, 1 sampai juara 2 itu belum ada nama. Saya sudah pasrah ya, mungkin
0: kayaknya tidak mi deh.
1: Iya, mungkin begitu kalau kita bahasa Kendarinya ya. Kayaknya tidak mi. Sesabar-sabar mungkin saja ini dulu.
0: Tahun 2 tahun depan mi lagi.
1: Sudah semester 11 Kak. Ya, jadi begitu mi. Pas anu Kak toh. Pas kita dengar pengumuman sangat memang deg-degan, dan ya pas disebut juara pertama awalnya kaget, belum percaya toh. Saya lihat pas di layar Sulawesi Tenggara juara 1 Dandut Putra Muhammad Sarung Barak. Sangat senang Kak, dan ya langsung sujud ya pastinya. Pasti langsung mengingat ya, syukurnya bisa sampai di titik ini.
0: Oke, kira-kira orang pertama yang kamu pikirkan ketika dapat penghargaan itu apa nih? Selain Coach Irfan yang sudah ada di depan mata. Selain Coach Irfan yang sudah ada di depan mata, siapa lagi?
1: Ya tentunya doa kedua orang tua Kak.
0: Aduh, ambilkan tisu, Irfan sudah, ini Sahrun sudah mau nangis.
1: Jadi orang tua memang yang sebagai pendukung Sahrun dari dulu. Bagaimana bisa terus semangat khususnya di basicnya sendiri sebagai seorang penyanyi dandut. Jadi orang tua menekankan yang paling penting nak sebenarnya sholatnya. Sejauh apapun kamu sudah melangkah itu sudah sangat terbaik. Bisa melangkah ke nasional pun itu sudah sangat membanggakan bagi kami. Jadi itu banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengingat kepada Allah, dan alhamdulillah bisa memberikan ya yang terbaik.
0: Oke, siap deh. Nah, kalau misalnya lihat kembali perjalanan dari awal suka musik dari SD, terus juga sudah mulai ikut lomba-lomba yang lomba kecil-kecilan ya. Terus juga mungkin sampai mencoba Peksi Minas di tahun 2024 tapi ternyata Tuhan berkata lain, dan bahkan di mencoba lagi di 2026 dan alhamdulillahnya jadi juara satu. Yang paling Sahrun syukuri dari perjalanan ini sepanjang ini kira-kira apa nih Sahrun?
1: Kalau secara perjalanan Kak, sebenarnya yang paling saya syukuri terus bisa banyak-banyak belajar dan bisa bertemu orang-orang yang bisa mendukung serta mengembangkan potensi dari diri saya pribadi. Tentunya Kak, sejauh ini seandainya Sahrun juga tidak berkuliah di Kota Kendari, mungkin saya tidak bisa bertemu Om Irfan, bertemu beberapa teman-teman lainnya yang selalu mendukung. Dan dari situlah Kak, ternyata memang kalau kita memantaskan diri untuk tetap berusaha, alhamdulillah memang ada hasilnya. Jadi begitu teman-teman, jangan bosan-bosan untuk berusaha. Meskipun ada banyak, ya seperti itulah Kak, seperti mungkin ada beberapa kegiatan pasti kita akan dikritik lah, lang tidak cocoknya begini, tidak cocoknya begini. Ya sudah begitu, namanya perjuangan.
0: Yes, itu perjuangan untuk menjadi tak juara satu juga pastinya. Ya, harus tidak mungkin langsung tiba-tiba langsung dapat juara satu, tidak semudah itu. Oke deh, kita jeda dulu ya setelah beberapa lintas nada berikut untuk kamu teman Radua. Pastikan untuk tetap stay terus di 90.8 FM, Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika.
3: Komika.
1: Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih di perjalanan bisik teman Pradua, masih barengan sama Linsa dan juga Coach Irfan dan juga Sahrun di sore hari ini deh. Kalau menurut Kak Irfan sendiri deh, setelah dapat prestasi bisa dibilang sebesar ini ya, apa yang perlu dilakukan kira-kira untuk teman Pradua di luar sana yang lagi dengar kita, yang mau jadi penyanyi muda, supaya tidak hanya berhenti di satu pencapaian saja nih. Biasanya tuh kalau orang sudah dapat, sudah entah tidak mau mil lagi untuk mencoba lagi, ataukah mungkin sudah jadi juara satu sudah merasa puas, atau gimana nih Kak Irfan?
5: Kalau menurut saya jangan bosan-bosan latihan. Pokoknya giat latihan terus.
4: Okay, ya. Berarti apapun itu pokoknya jangan sampai untuk latihan. Tidak ada salahnya, karena apalagi kalau suara pasti semakin bertambah umur kayaknya semakin berbeda juga ya Kak Irfan ya. Okay, siap deh. Kita ke Sahrun deh. Kira-kira Sahrun, kemenangan ini apakah buat kamu semakin yakin untuk mungkin jadikan musik ya sebagai bagian yang lebih serius dalam perjalanan kamu ke depannya, atau mungkin ya sudahlah ya, saya fokus kuliah aja dulu, Peksimina sudah didapat juara satu, setelah itu nanti setelah selesai wisuda, selesai kuliahnya, baru kita pikirkan lagi soal musik nih. Kalau Sahrun gimana?
6: Ya Kak, kalau sebenarnya untuk target kedepannya, tentunya ya namanya prioritas, tentu kuliah juga jadi prioritas pertama. Tetapi karena masih ada event ya yang biasa orang bilang di akademi ya, yang di Nosiar ini teman-teman. Jadi mungkin itu salah satu target, harapan Sahrun juga bisa tembus ke sana nanti Kak. Insyaallah tahun depan mungkin coba daftar. Semoga ada rezeki ya, bisa.
4: Amin. Lanjut ya, Om. Berarti masih tetap Coach Irfan coachnya?
6: Insyaallah masih akan tetap Kak.
4: Kak Irfan, kita ini biar dipanggil tidak dipanggil, pokoknya calling saja nih Kak Irfan.
5: Calling saja.
4: Oke. Berarti target ataupun mimpi bermusik yang ingin dikejar selanjutnya adalah di akademi ya.
6: Iya, insyaallah.
4: Amin. Pokoknya amin, bisa sampai ke sana, dan kalau misalnya sudah mendapatkan prestasinya kembali lagi ke sini ya, kita wawancara lagi.
6: Amin.
4: Ya. Oke deh, terakhir deh, boleh untuk anak-anak muda di Kendari ataupun juga Sulawesi Tenggara yang punya bakat musik tapi masih malu, entah itu ragu kah untuk memulai, kira-kira yang pesan yang ingin disampaikan Sahrun dan juga Kak Irfan apa? Karena seperti yang kita tahu kayaknya sekarang banyak anak muda yang punya punya sebenarnya tuh suaranya bagus, entah cuma karena ragu saja, cuma beraninya di video-video, betul, untuk konten-konten saja kah, penyanyi kamar mandi saja kah, atau mungkin karena entah itu malu ataupun juga masih ragu juga nih. Kira-kira dari Sahrun dan juga Kak Irfan mau kasih pesan untuk teman Pradua mungkin, atau anak muda di luar sana yang ternyata sebenarnya dunia bermusik itu ada dari dirinya, hanya mungkin masih malu kah, atau kayak gimana nih?
6: Iya, mungkin dari saya dulu ya Kak.
4: Boleh.
6: Jadi kalau saya pribadi, khususnya sebenarnya yang tadi genre dangdut ini kan masih kurang diminati oleh generasi kaum Gen Z ya. Jadi jangan malu-malu teman-teman. Maksudnya kita cari di mana kita punya basic. Karena dari situ tidak tahu, namanya pundi-pundi rezeki, namanya juga ketenaran, dan alhamdulillah bisa juga kita dikenal banyak orang mungkin dari situ. Jadi teman-teman cari basicnya teman-teman masing-masing. Dan juga memang kalau untuk namanya bernyanyi ya, jangan bosan-bosan untuk belajar. Karena jangan sampai teman-teman sudah rasa sudah di sini, kayaknya alhamdulillah sudah kita dapat mi semua. Itu belum tentu teman-teman tahu bagaimana di luar sana. Karena kalau saya rasa di Kendari sini kita sudah sering juara, kalian harus bisa merasakan di panggung nasional juga. Ternyata memang basic dari karakter suara masing-masing provinsi itu berbeda-beda. Jadi terus belajar, semangat.
4: Okay. Dari Coach Irfan nih,
5: Kalau buat saya, pesan saya, jangan malu untuk mencoba. Silakan latihan terus sampai bisa.
4: Sampai bisa ya. Karena terbukti Sahrun.
5: Sahrun kemarin di Peksimida pertama. Peksimida pertama saya ragu.
4: Bahkan apa? Coach Irfan yang ragu ya.
5: Saya ragu.
6: Okay.
5: Karena awalnya apa yang saya sampaikan sama Sarun, apa yang saya ajarkan Sarun itu, dia lupa semua.
4: Oh, oke, okay. Tiba-tiba blank ya.
6: Faktor grogi ya mungkin.
5: Nah, itu yang saya takutkan kemarin pas uh-huh. di Peksi Mines di Jember kemarin. Uh-huh. Tapi alhamdulillah kami di hotel itu selalu tiap malam saya ingat yang saya ajarkan, ingatin.
4: Oke, okay. Yeah. Kayaknya tidak tenang tidurnya Sarun. pokoknya apapun Kak Irfan kasih tahu biar tidak lupa ya.
5: Sampai kemarin ada beberapa orang yang tampil sebelum Sarun itu, saya suruh, saya bilang kau kesana nanti, kau kesana lihat. Jadi kau bisa bandingkan, kau bisa bandingkan.
4: Oke. Okay. Nah. Dan akhirnya dapat nih jadi juara satu. Ya. Alhamdulillahnya ya. Juga ya lumayan juga. Maksudnya suatu pengalaman juga, entah itu Betul. Pengalaman untuk Sahrun, ya. Pengalaman untuk Kak Irfan.

0: Terima kasih
1: ini
0: kembali juga
1: untuk Sahrun dan Kak Ivan, pastinya sukses terus untuk amin, kedepannya amin. Latihannya amin. Semangat terus Sahrun untuk The Academy ya.
0: Asik. Boleh lah
1: kayaknya sama mencoba Mi juga. Boleh lanjut ya. Oke deh teman Pradua, Linsa akhirnya untuk perjalanan bisik bincang asik di sore hari ini. So teman Pradua, Linsa masih akan terus nemenin kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk Sahrun dan juga Irfan, terima kasih ya pastinya. Oke deh teman Pradua, kita akhirnya untuk perjalanan bisik bincang asik. Terima kasih sudah menemani di sore hari ini.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu, ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi. Kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada wifi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DJID untuk yang baru. Yang stok lama, SD, PPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang.

0: gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
1: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
0: Ayo Mi Pale.
2: Hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Sebelum lupain lupa nih FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Radio ya, masih di perjalanan suara ceria dan juga masih barengan sama Linsa. Jangan bosan-bosan ya teman Radio, dikit lagi nih Linsa pamit dari ruang denger kamu. Enggak ya. Oke deh teman Radio, kali ini kita di perjalanan ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Linsa hadirkan ke ruang denger kamu di sore hari ini teman Radio. Gimana untuk kamu semua yang sudah selesai dari beragam aktivitasnya, selamat beristirahat. Dan untuk kamu yang masih punya aktivitas sampai malam hari, semangat terus ya. Cari deh jajan-jajanan yang bikin semangat. Aduh, cari jajan ya. Terus juga untuk kamu teman Radua yang mungkin hari ini baru mau memulai aktivitasnya di sore hingga malam hari nanti ya, pokoknya semangat terus juga teman Radua. Cari hal yang buat kegiatan ataupun kerjaan kamu menyenangkan ya. Kalau misalnya kamu mau kumpul energinya dengan segelas kopi, singgah beli dulu. Kalau kamu mau nontonin drakor dulu, boleh nonton dulu. Yang penting pada saat pekerjaannya sudah selesai, semuanya aman juga nih teman Radio. Dan kamu kerjakan dengan dalam keadaan senang dan bahagia sih. Oke deh teman Radio, kali ini kita di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Linsa hadirkan ke ruang denger kamu nih. Kita bahas soal makanan pendamping ya teman Radio. Siapa yang suka perkedel? Ya, perkedel jagung, perkedel tahu, perkedel kentang. Terus juga siapa yang suka sambal, siapa yang suka lumpia, siapa yang suka tempe goreng, tempe menduan. Aduh, kayaknya lapar ya kalau bahas makanan ya di sore-sore ini ya. Kira-kira jajan apa ya? Oke deh teman Radio, ini Indonesia mendominasi jajaran hidangan pendamping dengan penilaian tertinggi di Asia Tenggara versi Taste Atlas per 15 September lalu, di mana perkedel menempati posisi teratas dengan skor 4,3 poin, disusul tempe menduan dengan 4,2 poin. Sementara itu nasi kuning, sambal dan tempe goreng masing-masing memperoleh skor 4,1 poin juga nih teman Pradua. Nasi kuning kenapa dibilang sebagai makanan pendamping ya? Jadi maksudnya sejumlah makanan Indonesia dalam daftar ini menunjukkan beragamnya pilihan hidangan pendamping khas Nusantara, mulai dari perkedel yang berbahan dasar kentang, tempe mendoan dan juga tempe goreng, nasi kuning bahkan sampai sambal. Makanan-makanan ini teman Radio jadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang punya cita rasa dan karakter yang beda juga nih teman Radio. Aduh, kayaknya nih bisa dibilang suka semuanya ya, perkedel juga apalagi bisa dibilang favorit keluarga, karena mungkin bisa dibilang apa ya, kalau misalnya mau makan mosonggi ya ada perkedelnya, tapi perkedel jagung ya, beda-beda juga nih. Kalau misalnya perkedel kentang enak juga nih teman Pradua ya. Aduh, semuanya enak deh kayaknya ya, apalagi kalau misalnya dinikmati sore-sore atau makan dengan makan ini ya. Tapi kenapa bisa nasi kuning bisa masuk di makanan pendamping terbaik nih? Siapa yang suka makan nasi kuning? Kamu tim makan nasi kuning pagi atau makan nasi kuning begadang nih teman Pradua?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi

Teman Radue, siapa nih kamu yang sudah tidak tahan dengan panasnya cuaca akhir-akhir ini? Ya, tidak boleh seperti itu teman Radue, baru di dunia seperti itu ya. Nah, ini BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung cuma sampai akhir Oktober teman Radue. Masih ada sebulanan lah ya. Ya, meski demikian sejumlah wilayah diperkirakan mulai mengalami peningkatan curah hujan secara bertahap sebelum periode ini berakhir teman Radue, dan seiring adanya peralihan menuju musim hujan nih. Jadi musim hujan diperkirakan datang secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, sehingga waktu awal musim hujan ini tidak akan berlangsung serentak teman Pradua, di mana masyarakat pastinya perlu cermati informasi dan perakiraan cuaca BMKG, terutama untuk antisipasi perubahan kondisi cuaca dan juga potensi hujan yang mulai meningkat di wilayah masing-masing juga nih teman Pradua. Jadi musim hujan akan kembali mengguyur tanah air di Oktober 2026, tapi sebagian juga mungkin di beberapa daerah Oktober masih mengalami kemarau yang berkepanjangan juga nih teman Radua. Pokoknya kalau sudah peralihan musim itu, yang kita siapkan kita jangan sampai dehidrasi, terus juga siapkan vitamin, karena biasanya rasa-rasa sakit tuh ada tuh di peralihan musim seperti ini nih teman Radua. Penyakit rindu juga mungkin ada ya teman Radua, apalagi kalau misalnya kalau musim hujan ya, aduh suka tiba-tiba menggalau.

0: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio di 40 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Kendari mengikuti sajian renungan azan maghrib. Renungan maghrib menjelang azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, teman Pradua. Nanti setelah itu kembali Linsa kembalikan di siaran Pradua dengan menghadirkan lintas nada religi ke ruang dengar kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah, karena Linsa masih terus nemenin kamu teman Pradua di perjalanan sore ceria di sore hari ini. Jadi pastikan teman Pradua untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu,
1: Hit Music Station. Imah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul apa yang kau tanam itu yang engkau panen. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan serta nikmat-nikmat yang lain. Jika nikmat itu kita menghitung-hitungnya, maka tentu kita tidak dapat menghitungnya, karena banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selanjutnya marilah kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pemilik syafaat mengizinkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak nanti untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat rasulnya, melalui syafaat rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita di muka bumi ini, apa yang kita tanam itulah yang akan dipanen. Itulah yang akan didapatkan ketika kita berada di dunia maupun di hari kemudian kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yakinlah tidak ada suatu pun perbuatan yang hilang tanpa dibalas, tanpa ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala yang kita pikirkan, segala yang kita ucapkan, dan segala yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Cepat atau lambat, terlihat ataupun tersembunyi, pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian, bahwa barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak ada sedikit pun keraguan, semuanya adalah benar karena Allah adalah Maha Benar. Karena itu ini bukan sekedar janji, ini adalah kepastian. Maka jika hari ini hidup terasa berat, mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Dan jika hari ini hidup kita terasa lapang, itu bisa jadi buah dari kebajikan yang pernah kita tanam, kebajikan yang pernah kita lakukan, kebaikan, amal kebaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya, bahkan yang sudah kita lupakan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebajikan, niscaya kebajikan itu akan menghapus daripada keburukan. Hadis rawahu Tirmizi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karenanya perlunya kita hidup di dunia ini memperbaiki dalam tingkah laku kita, memperbaiki baik itu ucapan maupun gerak-gerik, semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dibalas dan kita akan terima balasannya. Tentu kalau kita banyak berbuat baik, maka balasannya adalah kebajikan pula. Tetapi kalau kita berbuat buruk, maka balasannya keburukan pun akan kita terima. Walaupun itu hanya seberat biji zar, Allah akan membalas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena itu fokuslah berpikir baik, karena pikiran adalah awal dari tindakan. Baik tindakan berkata-kata, berlisan adalah cermin hati berbuat baik. Karena amal adalah bukti keimanan, berhati baik, karena disitulah Allah menilai kita. Jangan sibuk menilai orang lain, sibuklah menilai diri sendiri, sibuklah memperbaiki diri sendiri, karena kita akan dipertanggung atau akan bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan kita ketika kita berada di muka bumi. Ketika di hari kemudian kelak nanti, kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita berada di muka bumi ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika kita ingin hidup dipenuhi dengan kebajikan, maka jadilah sumber kebajikan itu sendiri. Semoga setiap langkah kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah, bukan sebab datangnya penyesalan. Karena penyesalan itu selalu datang belakangan, tidak pernah penyesalan itu datang duluan, tetapi penyesalan itu selalu datang belakangan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pradua dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, kami segenap karyawan karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Lins hadirkan beragam lintas nada religi ke ruang dengar kamu, teman Pradua. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RI Kendari, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: loh. Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, kita masih bersama di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Linsa juga. Gimana teman Radua, sudah cukup istirahatnya? Kalau sudah cukup, ayo lanjut lagi nih. Kalau misalnya kamu masih punya banyak aktivitas, kalau sudah saatnya istirahat ya teman Radua, selamat beristirahat. Dan jangan sampai lupa pulang di rumah mandi bersih-bersih ya, setelah itu terlelap tertidur ya teman Radua. Besok masih banyak kegiatan juga nih. September lumayan lama berlalu ya teman Radua. Masih ada minggu depan lagi untuk menghadapi bulan September ini yang penuh huru-hara kayaknya bagi sebagian orang ya. Oke deh teman Radio, kita update informasi. Saat ini kita ada di perjalanan FYI for your information, di mana ada kita ke informasi, ada pemerintah lagi siapkan bensin yang dicampur etanol sampai 50% alias E50 nih. Rencananya teman Radua, campuran ini bakal naik bertahap nih, mulai E10 pada 2027, lanjut E20 pada 2028, sampai nantinya menuju E50 nih. Tujuannya simpel teman Radua, biar Indonesia tidak terus-terusan bergantung sama BBM impor. Saat ini sekitar 60% kebutuhan BBM nasional masih dipenuhi lewat impor, jadi pemerintah lagi cari cara nih supaya kebutuhan energinya bisa lebih banyak dipenuhi sendiri juga nih. Dan biar tidak cuma campur etanol impor, pemerintah juga pastinya mau kejar produksi etanol di dalam negeri teman Radua. Bahan bakunya bisa pakai jagung, pakai singkong dan juga tebu. Makanya saat ini pemerintah lagi siapkan perluasan lahan sampai sekitar 1 bahkan sampai 2 juta hektar juga nih teman Radua.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Manpra2 update untuk pencarian korban kapal Virgo Transport 8 nih. Dua jenazah kembali ditemukan pada Senin kemarin, di mana membuat jumlah korban meninggal bertambah menjadi 15 orang. Satu jenazah ditemukan di Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah, sementara satu korban lainnya ditemukan di badan kapal oleh tim SAR gabungan teman Pradua. Keduanya dievakuasi menuju RS Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut, dan dengan penemuan terbaru ini sebanyak 123 dari total 243 orang yang berada di kapal telah dievakuasi dan rinciannya 108 orang dinyatakan selamat dan 15 orang meninggal dunia, sementara itu 120 orang lainnya masih dalam pencarian. Dan operasi SAR ini terus dilakukan untuk menemukan para korban yang belum ditemukan teman Pradua.

0: 98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio jelang tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akhiri perjalanan sore ceria, karena nanti kita akan masuk ke perjalanan jaga malam. Tapi bukan barengan sama Linsa, sama siapa?
1: Hai, ada Vivi di sini.
0: Yes, ada Vivi dan juga Wulan Dasari.
1: Iya. Aduh, kayaknya sebentar mau ada jumpa fans lagi malam ini.
0: Iya.
1: Aku akan menyaksikan
0: kamu akan menyaksikan

Pro 2. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar rapat verifikasi dan klarifikasi evaluasi kinerja perpanjangan kontrak pegawai

sesuai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu periode 2026-2027. Rapat yang membahas perpanjangan surat keputusan dan perjanjian kerja P3K paruh waktu lingkup pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2026 ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan di ruang rapat Sekda pada hari Selasa ini. Dalam arahannya, Sekda Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan pesan dan arahan Wali Kota Kendari terkait pentingnya menjaga komitmen terhadap kedisiplinan dan integritas bagi seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kota Kendari. Menurutnya, kedisiplinan dalam menjalankan tugas harus tetap menjadi perhatian utama guna mendukung optimalisasi pelayanan publik sekaligus mewujudkan efisiensi anggaran daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pertanian Kota Kendari berencana menerapkan program pertanian modern atau Advanced Agriculture System di lahan pertanian seluas 300 hektar di kawasan persawahan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari. Program ini merupakan inovasi dengan model budidaya padi modern Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Akan diarahkan untuk mengubah pola tanam tradisional menjadi sistem pertanian yang lebih intensif, terukur dan memanfaatkan teknologi. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan, penerapan PMAAS ditujukan untuk meningkatkan produktivitas padi secara signifikan di mana jika pada pola konvensional hasil panen rata-rata sekitar 5 ton per hektar, melalui sistem ini produktivitas ditargetkan mencapai minimal 10 ton bahkan hingga lebih per hektarnya. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peristiwa gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode Agustus 2026 terjadi 112 kali. Kepala Stasiun Geofisika Kendari Kustoro Haryatmoko mengatakan pada periode Agustus 2026 telah terjadi 112 kejadian gempa bumi di wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya dengan magnitudo tercatat antara 1,2 magnitudo hingga 3,7 magnitudo, kedalaman dangkal antara 2,9 hingga 35 km. Kustoro juga menjelaskan pada Agustus juga terjadi gempa bumi di Laut Flores dan berdampak tsunami di Sulawesi Tenggara, yakni di Bau-Bau 0,3 meter dan di Kolaka 0,23 meter. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan malam kamu hingga pukul 12 malam nanti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita awali Jaga Malam dengan segmen obrolan komunitas teman Pro 2. Tentunya bicara tentang komunitas, banyak ya komunitas yang ada di Kota Kendari, di Indonesia, bahkan di dunia. Baik itu komunitas yang kumpulnya hanya di online saja, ataupun juga komunitas yang kumpulnya di offline juga. Ada yang di dua-duanya juga sih. Atau bahkan dari yang berawalan online, ketemu deh di offline, alias kopi darat ya teman Pro 2. Tentunya kalau suatu komunitas itu punya satu topik yang seru nih teman Pro 2, entah itu dari kesamaan minat ataupun juga hobi yang sama atau profesi nih teman Pro 2, sehingga mengumpulkan deh komunitas mengumpulkan orang-orang di satu komunitas yang sama nih. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2, setidaknya ya kayaknya setiap orang minimal punya deh satu komunitas yang pernah atau sedang dia ikuti atau tergabung nih teman Pro 2. Entah itu komunitas yang formal atau non formal, ataupun juga komunitas yang berada dalam lingkup pendidikan ataupun di luar lingkup pendidikan nih teman Pro 2. So pastinya kita bersama di obrolan komunitas hingga pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah, sebelum nanti kita gabung di RRI Pro 2 Jakarta. Seperti biasa, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Teman Pro 2, adakah yang lagi rebahan sambil scrolling sosial media? Sepertinya ada ya, jadi tidak fokus nih dengerin Vivi. It's okay, teman Pro 2. Ataukah yang lagi di perjalanan baru aja pulang kerja atau baru beres kuliahnya, atau mungkin ya lagi dengar-dengar aja nih Vivi siaran di malam ini. Anyway, teman Pro 2, kita masih bersama di obrolan komunitas ya. Nah, sadar tidak sih hampir semua hal yang kita suka itu ternyata ada komunitasnya nih teman Pro 2. Misalnya kamu tuh suka musik, ya ada komunitas pecinta musik, baik genre pop, rock dan sebagainya. Kemudian suka olahraga, ada juga komunitasnya. Fotografi, ya tentunya ada juga teman Pro 2. Bahkan kalau kamu punya hobi yang menurut kamu ini kayaknya cuma saya deh yang suka ini, belum tentu. Bisa jadi di luar sana ada juga orang yang hobinya sama persis kayak kamu. Nah, teman Pro 2, salah satu yang menarik adalah komunitas pecinta kereta api atau rail fans. Sepertinya kalau dikendarin belum bisa terwujud ya teman Pro 2 kalau pencinta kereta api. Tapi it's okay kalau kamu suka kereta api, mana tahu kamu update lewat online-nya ya teman Pro 2. Tapi kalau untuk lihat secara langsung, apakah bisa? Nah, ini bukan sekedar orang yang suka naik kereta nih teman Pro 2. Jadi para rail fans ini bisa punya pengetahuan yang cukup detail mengenai kereta, mulai dari jenis lokomotifnya, jadwal perjalanannya, sampai kegiatan hunting foto keretanya. Wah, bayangin deh kalau orang biasa lihat kereta lewat kayak, wih kereta. Tapi kalau rail fans mungkin, wah ini lokomotifnya tipe ini nih, lewatnya jam segini, rangkaiannya gini. Wah, beda level lagi kan pembahasannya. Terus ada juga pecinta Lego nih teman Pro 2. Ini menarik nih, karena Lego kan biasanya identik dengan mainan anak-anak ya. Tapi ternyata orang dewasa juga punya juga banyak yang serius nih menekuni dunia Lego. Mereka bisa bikin berbagai macam karya dari kepingan-kepingan kecil itu. Dan dari sini kita bisa tahu ya, kalau kadang kita terlalu cepat nih menganggap sebuah hobi itu kekanak-kanakan. Padahal kalau memang bikin senang dan ada ruang buat berkembang, ya kenapa tidak nih teman Pro 2. So, kalau kamu apa nih teman Pro 2? Apakah kamu punya hobi unik dan merasa, kayaknya saya Ji ini. Coba share bareng Vivi nih teman Pro 2. Siapa tahu ada komunitasnya. Mana tahu Vivi punya kegemaran seperti teman Pro 2 juga.

0: banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

Teman Pro 2 bahas seputar komunitas. Banyak komunitas yang ada di Indonesia, banyak juga komunitas yang berangkat dari sebuah hobi, kegemaran, kesukaan ya Teman Pro 2. Dan kebanyakan juga komunitas-komunitas yang unik nih. Dan salah satu komunitas yang menurut Vivi ini adalah unik adalah komunitas pecinta reptil nih Teman Pro 2. Dimana kebanyakan orang yang kalau misalnya lihat reptil ya pasti langsung geli, kemudian takut dan bilangnya jangan dekat-dekat nih. Tapi buat sebagian orang lainnya justru ini sangat menarik ya Teman Pro 2. Jadi adanya komunitas reptil Indonesia itu menjadi tempat bagi penggemar, para penggemarnya berbagi pengetahuan tentang reptil itu sendiri, termasuk perawatan dan konservasi. Jadi bukan hanya punya hewan uniknya, tapi juga belajar bagaimana sih merawatnya dengan benar. Well, selain itu nih Teman Pro 2, kalau kamu pecinta diskon, kayaknya ke cewek-cewek banyak deh yang suka ini ya. Biar tidak gabung komunitas, kayaknya gemar sih. Nah, ini ada ternyata komunitas pemburu diskon. Jadi namanya itu Kopi Diskon, tempat berbagi informasi mengenai berbagai promo, mulai dari makanan sampai elektronik. Ini sih komunitas yang kalau aktif di tanggal tua, mungkin anggotanya mendadak bertambah. Karena siapa yang tidak suka diskon ya Teman Pro 2. Harga makanan Rp30.000 terus lihat promonya potongan 50%. Wih, langsung ya udah beli. Padahal sebelumnya tidak lapar, tapi karena diskon ya tiba-tiba lapar ya Teman Pro 2. Nah, selain yang lucu-lucu, nih ada juga komunitas yang punya nilai sosial yang menarik Teman Pro 2. Misalnya komunitas bahasa isyarat atau Bisindo. Nah, komunitas ini tuh menjadi ruang untuk belajar dan mempraktikkan bahasa isyarat bersama teman tuli dan orang-orang yang mendukung komunikasi yang lebih inklusif. Menurut Vivi ini menarik sih, karena komunitas kan bukan hanya tentang kumpul karena punya hobi yang sama ya. Komunitas juga bisa jadi tempat kita belajar memahami pengalaman orang lain, dan kadang dari sesuatu yang awalnya penasaran bagaimana sih ini, kita bisa mendapatkan tuh pengetahuan baru yang ternyata sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau selama ini kamu pikirnya komunitas itu kan hanya tempat kumpul-kumpul dan nongkrong, ternyata tidak selalu begitu nih Teman Pro 2. Ada yang datang karena hobinya, ada yang datang karena ingin belajarnya, ada juga yang akhirnya menemukan teman baru nih. Bahkan ada yang kemudian menemukan ruang untuk berkarya.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

teman Proy 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, teman Proy 2. Kalau kamu tipe orang yang tidak betah diam di rumah, mungkin Bikepacker Indonesia bisa jadi menarik, teman Proy 2. Konsepnya itu menggabungkan dua hal, bersepeda dan petualangan. Jadi bukan hanya goes aja nih, tapi bisa menjelajahi berbagai tempat dengan sepeda. Kemudian ada juga komunitas selap. Di sini para peselap profesional maupun amatir tuh bisa bertemu dan berbagi pengalaman, trik sampai pertunjukan. Nah, kalau kamu suka hal-hal yang misterius, ada juga komunitas horror nih, teman Proy 2. Indonesia Horror Community. Nah, komunitas ini diisi para pecinta kisah horror dan aktivitas yang berkaitan dengan dunia ini, termasuk gathering, podcast, sampai penelusuran tempat yang dianggap angker, teman Proy 2. Jadi, dari beberapa komunitas yang Vivi sebutin ya, sepanjang segmen obrolan komunitas ini, ada orang yang bahagia ketika melihat kereta, ada juga bahagia ketika menyusun Lego, ada juga yang semangat berburu diskon, ada yang senang merawat reptil, ada juga yang belajar bahasa isyarat. Kombinasi yang sesuai dengan apa saja yang menjadi keinginan kamu nih, teman Proy 2. Beda-beda tapi semuanya punya tempat, dan mungkin itu sebenarnya salah satu hal yang menarik ya dari sebuah komunitas. Kita tidak harus punya hobi yang sama dengan semua orang. Kita juga harus merasa, hey, hobi kita juga harus dimengerti nih. Karena bisa jadi ada di tempat di mana hal yang menurut orang lain itu aneh justru dianggap biasa. Tempat di mana kamu bisa ngobrol panjang tentang sesuatu yang kamu suka tanpa takut dibilang, ah kamu aneh, kamu fanatik, kamu terlalu detail, kamu terlalu antusias dan sebagainya. Karena kamu ketemu nih orang-orang yang memang satu frekuensi, teman Proy 2. Jadi buat teman Proy 2, kalau malam ini tiba-tiba kamu kepikiran, sebenarnya saya punya hobi yang apa ya? Coba diingat-ingat lagi deh, apa sih?

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Edit apa? Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman-teman berdua. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak kamu semua buat

ngobrol barengan sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman Pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget, lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu, tetap DML sih, music, live chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya.
0: Ya mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya? Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti? Atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih justru.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu sering.
0: Iya,
1: bener-bener. Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Bener. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada,
0: coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu, benar-benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener, bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya, oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu.
0: Yeah.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu, kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gua aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Yeah. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pahamin gitu
0: ya karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya.
1: Masih banget.
0: Kalau gua lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live bener, gitu kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan
1: mungkin. Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik tuh jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
1: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak oke, ini enak gitu.
0: Oke.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya kan.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Oke. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita udah enggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, benar lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
1: Sensasinya
0: yang ada di situ gitu kan, sebagai performer. Benar. Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Benar. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oke.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Mahatva aja, udah panggil Zaki.
0: Zaki aja. Iya, benar nih namanya gak susah siapa tadi ya akhirnya.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Benar, awal
0: bulan
1: ya? Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya?
1: Awal bulan banget.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama atau?
1: Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Okay. Sama... ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini, Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti? Atau
1: sama, gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang, yang pengennya naik.
0: Betul.
1: Mulu.
0: Nada tinggi hajar semua ya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau.
0: Yes.
1: Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah lu ya.

0: Oh, ngomong dikit kayak wah wah wah wah wah wah. Iya.
1: Benar benar benar.
0: Padahal normalnya begitu. Bener. Cuman kan beda, kulturnya ya? Beda. Di sini tuh enggak begitu gitu. Bener, bener, bener. Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu enggak bisa begini. Lu enggak bisa gini bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya tuh kayak gue introspeksi diri lah.
1: Oke.
0: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh enggak harus, sebenarnya enggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah, coba dari diri lunya dulu gitu loh.
1: Iya, benar.
0: Dari lu, diri lunya dulu, coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
1: Oke.
0: Gua coba datangin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin, apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya memilih jam ini tentang pendewasaan diri gue sih, tentang diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
1: Yes.
0: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
1: Oh ya?
0: Iya, dikatain. Okay. Eh hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
1: Bener.
0: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
1: Oke, okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan iya, sebelum lu memulai karir lu.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam. Okay. Gitu.
1: Oke.
0: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
1: Betul.
0: Iya, iya. Akhirnya ya udah terciptalah memilih diam ini.
1: Oke. Wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan? Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
0: berubah
1: dalam tanda kutip ya,
0: menjadi versi yang lebih baik sih.
1: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
0: Benar.
1: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
0: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar.
1: Oke.
0: Orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, enggak yang kayak sembarangan banget. Yes. Gitulah.
1: Benar.
0: Semua nama-nama hewan dulu gua sebutin dah pokoknya.
1: Satu kemudian binatang keluar deh. Zebra gitu kan.
0: Sumpah.
1: Benar.
0: Gua thank you banget sih sama teman-teman gua sih. Hingga akhirnya gua bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
1: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini maksudnya, gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
0: Nah, benar.
1: Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, yang akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
0: Benar.
1: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
0: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
1: Betul.
0: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
1: Nah,
0: kita berhenti usaha.
1: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya.
0: Walaupun
1: mungkin progresnya sedikit.
0: Iya.
1: Gitu, itu namanya progres.
0: Progres.
1: Gitu kan. Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
0: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
1: Oke.
0: Iya, ini bisa lagunya bisa buat

0: orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget, bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
1: Asik, benar benar.
0: Terus ada ya, pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
1: Oke, oke, benar-benar.
0: Buat lebih general aja sih.
1: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu ya.
0: Dan easy listening lah pastinya.
1: Betul, betul, betul, betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Головка.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel
2: nih. Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gue tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak gue bilang?
1: Oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak, lu serius. Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya ya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gue.
1: Okay.
2: Masih kurang nih kata gue discuss dong sama produser-produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke,
2: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya? Nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
1: Serius, Ki?
2: Itu. Ya benar. Udah begitu.
1: Gue impersonate aja, gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting tuh tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang. Gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu kan.
2: Sah-sah
1: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
2: Untuk Memilih Diam ini 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang 8 lebih. Bulan. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
1: Oke. Okay.
2: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak enggak ganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di Melidam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Vibes lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini suruh mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gua.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gua, teman-teman.
1: Oke.
2: Gua cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar. Itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar,
1: gitu ya,
2: benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
2: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
1: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
2: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya nyagetin kuah, gue bilang gitu.
1: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu ya, pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue mau ngegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
2: Okay. Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri, karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu, kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu, gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu. Iya,
1: selalu seperti itu mekanismenya.
2: Iya,
1: benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gitu. Gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
1: Gitu. Iya.
2: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Bener.
2: Hingga akhirnya kesan yang sangat tahan sampai sekarang di gue ya kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin lagi mereka.
2: Lagi capek ya, aja, ya, ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva ya. Iya. Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Matva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
2: Putih gading.
1: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
2: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
1: Oh, got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
2: Ya, benar. Gitu ya.
1: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
2: Benar.
1: Oh, wow. Oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
2: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita om apa nih?
1: Oke.
2: Iya.
1: Oke gitu dari awal.
2: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
1: Okay.
2: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
1: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
2: Iya. Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
1: Ada single.
2: Single.
1: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
2: EP.
1: Oh, EP dulu ya.
2: Ini FYI boleh enggak sih?
1: Boleh dong.
2: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
1: Oke. Di Desember ini ya?
2: Iya.
1: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
2: Benar sekali. 3
1: bulan.
2: Enggak kan prosesnya udah setahun.
1: Oh iya benar juga. Iya. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
2: Maybe.
1: Alright.
2: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
1: Oke.
2: Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
1: Oke. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
2: Perjalanan gua karena seseorang sih.
1: Oke. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
2: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
1: Oke.
2: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Itu udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
2: bakal
1: apa.
2: Seperti
1: ya.
2: Apa.
1: Benar-benar berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insya Allah ya berarti.
2: Insya Allah ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
1: Oktober ya paling cepet Oktober ya. Dan EP-nya fullnya akan di
2: Desember.
1: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi, akan ada teater kah atau ada apa lagi?
2: Kalau terdekat gue bakal ada film.
1: Oke.
2: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
1: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
2: tungguin
1: ya.
2: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
1: Teater.
2: Teater ya. Always di hati gue.
1: Asik.
2: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
1: Oke, benar-benar.
2: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
1: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin

0: udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Ya.
0: MV untuk MV Visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar
0: sekali. Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya lagi ya Matva ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you sukses
1: thank
0: buat
1: you banget.
0: Albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Yep.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman-teman Bro 2 seluruh Indonesia udah sosokan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright. See you.
1: See you guys.
0: Bye.
1: Bye.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, siaran kembali di RRI Pro 2 Kendari. Setelah tadi kita ikuti bersama musik live chat teman Pro 2, and now masih bareng Vivi tentunya temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan kalau malam-malam, udah jam 9 malam waktunya kita di sharing time. Teman Pro 2, pernah tidak sih kamu lagi kesel nih sama seseorang tapi akhirnya kamu pilih diam aja deh daripada ribut? Bukan karena kamu tidak punya sesuatu untuk kamu katakan, tapi justru karena kalau kamu bicara saat itu juga kamu takut tuh kata-kata yang keluar malah makin menyakiti. Jadi kamu pilih, oke, aku diam. Sudahlah ya, nanti juga reda sendiri. Tapi masalahnya kadang emosi tidak benar-benar hilang nih karena cuma karena kita diam ya teman Pro 2. Malah bisa jadi dia pindah tempat dari mulut ke kepala, dipikirin terus, diulang-ulang kejadiannya. Kenapa sih dia ngomong seperti itu? Kenapa ya saya tidak jawab waktu itu? Harusnya saya bilang waktu itu begini. Akhirnya yang capek bukan hanya hubungannya dengan orang, hubungan kita dengan orang lain, tapi diri kita sendiri nih teman Pro 2. So malam ini teman Pro 2 di sharing time, kita mau bahas satu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana sih caranya menghadapi rasa marah tanpa harus meledak-ledak ya, tapi juga tanpa terus-terusan memendam? Well, teman Pro 2, kamu tentunya bisa gabung juga, share-share bareng Vivi teman Pro 2. Apakah kamu pernah di kondisi seperti itu atau kamu memang tipe yang seperti itu nih teman Pro 2? Gabung di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908 atau via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ee. Pastiin kamu gabung dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

teman Meroy 2, ya Vivi mau bilang nih, diam ketika kamu sedang marah itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Kadang kita memang butuh ya space seperti itu, daripada kita langsung membalasnya dengan emosi atau bicara sesuatu yang nantinya kita sesali ya. Mengambil waktu sebentar saja justru bisa jadi pilihan yang sehat. Misalnya dengan mengatakan, maaf saya lagi emosi, jadi saya butuh waktu sebentar saja agar bisa ngomong dengan kepala lebih tenang. Nah ini beda ya dengan silent treatment teman-teman Pro 2. Kalau kita ambil jeda untuk menenangkan diri, tujuannya agar kita bisa kembali dan membicarakan masalahnya. Tapi kalau diamnya justru untuk menghukum, membuat orang lain merasa bersalah atau berharap orang itu, ayo tebak saya lagi kesalahan kamu apa nih, tanpa kita jelaskan, nah masalahnya justru bisa semakin panjang. Jadi kalau kamu memang butuh waktu, ya tidak apa-apa kamu bilang, saya belum siap nih membicarakan ini sekarang, tapi nanti kita selesaikan. Sederhana tapi orang lain jadi tahu, wah berarti kamu bukan menghilang ya, bukan lari ini teman Pro 2. Kamu cuma sedang memberi ruang untuk emosi kamu bernapas. Karena yang namanya marah itu ya sebenarnya manusiawi. Yang perlu kita pelajari bukan bagaimana caranya supaya kita tidak pernah marah, tapi bagaimana caranya supaya ketika marah itu datang dan kita tetap bisa memilih apa sih yang akan kita lakukan. Dan ini menjadi hal yang penting, karena saat emosi sedang tinggi, kadang yang kita butuhin bukan langsung mencari siapa yang salah. Kita perlu mengenali dulu, sebenarnya saya ini sedang merasakan apa. So teman Bro 2, kalau kamu gimana ketika kamu emosi, apakah langsung digaskan semuanya atau kamu beri space juga nih untuk diri kamu, atau kamu pilih udah deh biarin aja, let it flow aja.

0: Pradua Film Teman Terbaik Kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Proy 2, kadang ya kita bilang, ih saya marah nih. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ternyata di balik marah itu ada rasa kecewa. Ada rasa tidak dihargai, takut kehilangan, kemudian rasa capek karena terlalu lama mengalah, atau mungkin kita sebenarnya sedang terluka. Makanya nih, sebelum langsung bereaksi, coba kasih diri sendiri waktu sebentar untuk bertanya, saya sebenarnya marah karena apa ya? Bukan hanya dia ini salah apa nih, tapi apa yang membuat kamu marah merasa sesakit ini? Karena ketika tahu sumber emosinya, kita jadi lebih mudah menyampaikannya daripada mengatakan kamu tuh selalu bikin saya kesel. Kita bisa mengubahnya menjadi saya merasa kecewa ketika kamu melakukan itu karena saya merasa tidak dihargai. Kedengarannya sederhana, tapi kalimat seperti ini bisa membuat percakapan jauh lebih terbuka. Kita tetap menyampaikan perasaan, tetap tegas, tapi tidak harus menyerang orang lain. Nah, ada satu kebiasaan yang kadang kita lakukan, kita tahan lagi sampai akhirnya hal kecil pun bisa jadi pemicu peledaknya nih teman Pro 2. Orang cuma telas balas chat meledak, teman lupa sesuatu meledak, pasangan salah ngomong sedikit aja meledak juga. Padahal mungkin masalah sebenarnya bukan kejadian yang terakhir ya, tapi ada banyak emosi sebelumnya yang belum pernah kita keluarkan dengan sehat. Makanya nih, jangan menunggu sampai emosinya sudah penuh baru bicara. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, coba komunikasikan ketika suasananya sudah lebih tenang. Tidak perlu panjang, tidak perlu drama, cukup jujur aja nih teman Pro 2. Kemarin waktu kamu bilang seperti itu, sebenarnya saya kepikiran loh sampai sekarang. Nah, boleh bilang begitu. Dari situ percakapan ya bisa dimulai. Karena menyampaikan perasaan bukan berarti kamu sedang mencari ribut, justru kadang komunikasi adalah cara kita menjaga hubungan supaya tidak terus dipenuhi asumsi. Twisting my intentions, shoving words into my mouth. How do I feel so bad for how bad you hurt me now? You convinced me that I stabbed myself in the back, even though I can't reach the handle. Maybe if I struck a match, it would burn the whole place down. All this air so gaslit, I can smell the toxins now. You throw pictures at the wall and leave me with a mess, and then act like all this.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap...

Teman berdua, kita boleh marah ya, boleh kecewa, kita boleh juga merasa terluka. Tapi perasaan kita bukan alasan nih untuk menyakiti orang lain. Jadi ketika kamu sedang marah, mari kita bisa belajar membedakan antara meluapkan emosi dan melampiaskan emosi. Melampiaskan itu ketika orang lain akhirnya jadi sasaran dari emosi kita. Sedangkan kalau meluapkan dengan sehat, berarti kita mencari cara nih agar emosi itu keluar tanpa merusak diri sendiri maupun orang lain. Bisa dengan menulis apa yang kita rasakan. Jalan sebentar, tarik napas, bicara dengan orang yang kita percaya, atau mengambil waktu sendiri sampai pikiran lebih tenang. Dan setelah itu baru deh kembali ke masalahnya. Karena ya tujuan akhirnya bukan memenangkan pertengkaran. Tujuannya adalah memahami apa sih yang sebenarnya terjadi dan mencari jalan keluarnya. Teman Pro 2, kalau malam ini kamu sedang kesal ya sama seseorang, mungkin kamu tidak harus langsung menyelesaikan semuanya di malam ini juga. Kalau memang butuh waktu, ambil waktunya. Tenangkan diri kamu. Tapi jangan lupa untuk kembali dan menyelesaikan apa yang memang perlu dibicarakan. Karena memendam terlalu lama, itu juga bisa melelahkan nih teman Pro 2. Dan belajar mengatakan, saya marah, saya kecewa, saya terluka, itu bukan berarti kamu lemah. Justru kamu sedang belajar mengenali diri kamu sendiri. Jadi buat kamu yang malam ini sedang berusaha berdamai dengan emosi, pelan-pelan saja teman Pro 2. Kamu tidak harus selalu tenang. Kamu hanya perlu belajar bagaimana sih caranya merespon perasaan kamu dengan lebih sehat. So, teman Pro 2, kita cukupkan sharing time malam hari ini. Masih bareng Vivi temani kamu di Jaga Malam. Pastiin kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Teman Pro 2 masih bareng Vivi di Jaga Malam. Jangan kalah malam-malam Teman Pro 2. Masuk di segmen Story in Radio. Selama satu jam ke depan, Vivi hadirkan beberapa kisah ya. Tentunya ada pesan moralnya di baliknya. So, Teman Pro 2, pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan

saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

malam ini datang dari seseorang yang pernah merasa asing dengan dirinya sendiri. Namanya Raka. Dulu, Raka termasuk orang yang sangat penurut. Apa orang katakan, ia turuti. Apa yang sedang tren, ia ikuti. Apa yang dipuji orang lain, langsung dijadikan tujuan. Bukan karena dia tidak punya pendirian, tapi karena dia takut. Takut tidak diterima, takut dibilang aneh, takut kalau jadi diri sendiri itu tidak cukup. Sampai suatu hari, dia duduk sendiri di kamar, melihat bayangannya di cermin, dan tiba-tiba muncullah pertanyaan yang selama ini ia hindari. Aku ini sebenarnya siapa sih? Rasanya seperti jalan terlalu jauh dan baru sadar. Raka tidak tahu lagi arah pulang. Raka mulai menyadari hidupnya penuh topeng. Ia senyum padahal capek. Ia setuju padahal tidak nyaman. Ia bilang tidak apa-apa padahal hatinya berantakan. Pelan-pelan, Raka mulai mundur. Bukan lari dari dunia, tapi pulang ke dirinya sendiri. Ia mulai belajar mengatakan tidak. Mulai mengatakan aku tidak suka itu. Mulai menulis hal-hal kecil yang ia sukai, seperti wangi hujan, senja yang tenang, kopi susu tanpa gula. Dan dari situlah perlahan Raka menemukan potongan-potongan dirinya yang sempat hilang. Teman Pro 2, kehilangan jati diri bukan berarti kamu gagal jadi manusia. Kadang kita cuma terlalu sibuk jadi versi terbaik di mata orang lain, sampai lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri. Tidak apa-apa kalau kamu belum tahu kamu siapa. Kamu tidak harus langsung tahu. Yang penting kamu masih mau mencari dan suatu hari nanti kamu akan sadar. Jadi diri sendiri itu bukan tentang sempurna, tetapi tentang berani.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: story in radio.
1: Teman Proy 2, kisah ini datang dari seseorang yang bernama Rara. Saat ini umurnya 26 tahun. Tapi kisah ini dimulai dari saat ia berusia 7 tahun. Setiap kali libur sekolah, Rara dikirim ke rumah neneknya di kampung. Satu hal yang paling dia benci, kursi plastik berwarna biru yang terletak di teras rumah sang nenek. Disitulah neneknya suka duduk sembari mengomel. Kadang tentang rambut Rara yang kusut, kadang tentang nilai rapor Rara yang jelek, kadang juga tanpa alasan. Rara tumbuh dengan rasa takut akan suara keras. Ia berpikir neneknya tidak pernah sayang dengan dirinya. Hingga belasan tahun kemudian, setelah neneknya meninggal dunia, Rara menemukan buku catatan harian sang nenek. Tulisannya tidak rapi, tapi jelas untuk dibaca. Hari ini, Rara datang, senangnya bukan main. Cucuku semakin tinggi. Aku takut nanti dia lupa rumah ini. Tadi aku marahin cucuku, tapi cuma karena khawatir. Aku cuma takut Rara kalau nanti dia jauh, tidak ada yang menjaganya. Rara duduk di teras rumah yang sudah kosong itu. Kursi plastik biru itu masih ada, agak retak di bagian dudukannya. Tapi tidak ada yang dia benci lagi dari kursi itu. Karena Rara tahu sekarang, ternyata cinta dari neneknya tidak selalu ditunjukkan dengan pelukan, tetapi dengan omelan yang menyebalkan. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua bentuk cinta terasa hangat sejak awal. Terkadang bentuknya keras, menyebalkan, bahkan membuat kita menjauh. Tetapi waktu akan memperlihatkan akan maknanya. Dan saat kita sudah cukup dewasa untuk mengerti, mungkin satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memaafkan waktu.

Story in Radio.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Story in Radio. Teman Pro 2, Story in Radio malam ini datang dari seseorang yang sudah terlalu sering menjadi pilihan kedua, ketiga, atau bahkan yang keberapa. Dia sendiri tidak yakin. Namanya Gema, dan dari kecil dia sudah belajar untuk tidak terlalu berharap. Gema tumbuh menjadi orang yang selalu ada buat siapapun. Kalau ada yang butuh teman curhat jam 2 pagi, dia datang. Kalau ada yang lagi sedih, dia peluk. Kalau ada yang lagi bahagia, dia ikut senang meski kadang dia sendiri tidak sedang baik-baik saja. Tapi yang dia sadari belakangan adalah orang-orang yang selalu datang padanya saat butuh, lalu pergi saat sudah bahagia. Gema seperti halte, dihampiri saat hujan, ditinggal saat langit kembali cerah. Sampai akhirnya di satu malam yang sepi, Gema berbicara kepada dirinya sendiri. Aku juga butuh dipilih, aku juga ingin dirayakan. Bukan hanya jadi pelengkap cerita orang lain. Kita semua mungkin pernah jadi Gema yang belajar menerima sisa waktu, sisa perhatian, sisa kasih sayang dari orang-orang yang katanya sayang tapi cuma ingat saat butuh. Dan tidak apa-apa kalau sekarang kamu lagi merasa lelah. Tidak salah kok kalau kamu mulai berhenti jadi tempat penampungan bagi luka orang lain. Kalau ternyata kamu juga masih berdarah. Gema akhirnya pelan-pelan belajar membangun batas, mulai mengenal siapa yang benar-benar hadir, bukan hanya numpang lewat, dan mulai memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk dicintai dengan setara. Karena pada akhirnya, jadi orang baik itu penting, tapi jadi orang yang juga dipilih itu hak yang tidak boleh kita lupakan.

0: Joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu!

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Dewan Perwidu teman terbaik kamu. Masih bersama Vivi, temani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jelang pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, Taman Pro 2, sesaat lagi kami hadirkan sajian jazz musik ke ruang dengar kamu. Untuk itu, Vivi mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Baik itu melalui mobile aplikasi RRI Digital ataupun juga siaran streaming di rri.co.id dan tentunya melalui frekuensi 90.8 MHz. Sajian jazz musik kami hadirkan sebagai teman istirahat kamu di malam hari ini, Taman Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

0: kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai wa antal akhiru falaysa ba'daka syai wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim birahmatika ya arhamar rahimin.
2: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
3: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 22 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program A2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Rabu 23 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Halo teman Pro 2, pagi ini Ayan hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda, selamat pagi teman Pro 2 saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan

lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan tawadu itu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Seorang muslim bertawadu dengan tidak merendahkan maupun menghinakan diri. Tawadu ini adalah akhlak yang luhur dan sifat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Di antara keutamaan sifat tawadu ini adalah yang pertama, sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu, rendah hati, karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud di sini, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang akan menganggapnya mulia. Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia. Dan kedudukan akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadu'nya di dunia. Kemudian yang kedua, sebab adil, disayangi, dicintai di tengah-tengah manusia. Orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah yang terdapat pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Wa inna Allaha auha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadu. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga diri serta melampaui batas pada yang lainnya. Kaum muslimin pendengar RRI yang semoga Allah memberikan kita sifat tawadu. Mari kita lihat sifat tawadu Rasulullah SAW. Sungguh Nabi SAW biasa berkunjung ke orang-orang Ansar. Lantas beliau memberi salam sampai kepada anak-anak kecil mereka sembari mengusap kepala mereka. Subhanallah, seorang pemimpin kaum muslimin, teladan dan panutan manusia. Ini adalah sifat yang sangat mulia yang mungkin sudah jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Padahal boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga pernah diamanahkan menjadi gubernur Madinah. Ketika beliau menjabat sebagai gubernur Madinah, beliau sendiri pergi ke pasar. Bahkan beliau sendiri yang memanggul kayu bakar yang beliau beli di pasar. Orang-orang yang melihat beliau tersebut lantas mengatakan, "Berilah jalan gubernur kita agar dia dapat lewat karena dia saat ini sedang membawa kayu bakar." Allahu Akbar. Abu Hurairah, seorang sahabat Rasulullah SAW dan juga seorang gubernur Madinah, tidak merasa minder ke pasar dan membawa sendiri kayu bakarnya. Berikut beberapa perkataan ulama tentang tawadu. Di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Tahukah kalian apa itu tawadu? Tawadu itu adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu dengan seorang muslim, kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu." Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengaruniakan kepada kita semua sifat tawadu dan menjauhkan kita semua dari sifat sombong
dan

0: Inakan diri kepada makhluk. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita dengarkan bersama Inspira Kamu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik hiasi diri dengan sifat tawadu. Nantikan kembali Inspira Kamu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatihah. Informasi yang pertama, memeriahkan Hari Bakti Postal ke-81, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmun Kendari menggelar donor darah yang melibatkan pegawai dan sejumlah pihak terkait termasuk karyawan LPP RRI Kendari. Kegiatan donor darah tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial dalam rangka memperingati Hari Bakti Postal. Selain sebagai bagian dari rangkaian peringatan, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menggelar rapat verifikasi dan klarifikasi evaluasi kinerja perpanjangan kontrak P3K paruh waktu periode 2026-2027. Rapat yang membahas perpanjangan surat keputusan dan perjanjian kerja P3K paruh waktu lingkup pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2026 tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan. Dalam arahannya, Sekda Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan pesan dan arahan Wali Kota Kendari terkait pentingnya menjaga komitmen terhadap kedisiplinan dan integritas bagi seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kota Kendari. Menurutnya, kedisiplinan dalam menjalankan tugas harus tetap menjadi perhatian utama guna mendukung optimalisasi pelayanan publik sekaligus mewujudkan efisiensi anggaran daerah. Pada rapat tersebut, BKPSDM Kota Kendari memaparkan progres evaluasi administrasi dan kinerja terhadap 3.038 personil P3K paruh waktu hasil penerimaan tahun 2025. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sementara, sebanyak 2.970 personil diusulkan untuk melanjutkan perpanjangan kontrak. Sementara itu, terdapat 68 personil yang tidak diperpanjang masa kerjanya, terdiri atas 16 orang telah memasuki batas usia pensiun, 17 orang mengundurkan diri, 29 orang tidak diusulkan, 3 orang dijatuhi sanksi hukuman disiplin, serta 3 orang meninggal dunia. Tahapan verifikasi dan klarifikasi tersebut juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian data antara usulan OPD dan catatan penilaian kinerja masih

informasi yang seragam dapat membuat masyarakat kehilangan sudut pandang lain yang objektif menjelang pemilu. Isu krusial mengenai ancaman demokrasi digital ini menjadi sorotan utama yang dibedah dalam Pekan Literasi AI Pemilu yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Kendari. Kegiatan ini digagas oleh tim mahasiswa komunikasi FISIP Universitas Halu Oleo Kendari untuk mengedukasi pemilih pemula agar tidak mudah dikendalikan oleh teknologi. Demikianlah info beradu yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 ya? Kembali di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di pagi hari ini Yayan juga bakal hadirkan ya beragam sajian informasi dan juga lintas nada ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita update informasi teman Pro 2 ya. Datang dari pemerintah Kabupaten Kolakan nih, yang menyalurkan 9 unit bantuan pompa air bagi kelompok tani sebagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi ancaman kekeringan lahan persawahan akibat musim kemarau di Kabupaten Kolaka, teman Pro 2. Dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka, Anas Yusuf juga mengatakan kalau bantuan ini memang bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia ya, untuk menyelamatkan tanaman padi yang membutuhkan pasokan air, teman Pro 2. Dijelaskan juga hingga saat ini tuh total bantuan pompa air yang dialokasikan itu mencapai 26 unit. Yang mana menurutnya dampak kekeringan di Kabupaten Kolaka juga terjadi di area-area tertentu dan tidak merata di seluruh lahan persawahan. Ini juga disebabkan karena memang ya penurunan debit air pada sumber-sumber irigasi.

0: Kita mau pergi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: FM Produa Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa, musim hujan 2026-2027 diprediksi datang lebih lambat ya. BMKG sendiri menyebutkan kondisi El Nino sangat kuat yang sedang berlangsung juga ikut mempengaruhi pola musim nih teman Produa, sehingga awal musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia juga mengalami kemunduran. Mayoritas wilayah Indonesia memang diprediksi baru memasuki musim hujan pada November hingga Desember nanti ya teman Produa. Sementara itu bagian wilayah lainnya juga mengalami hujan lebih dulu pada September hingga Oktober 2026. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar menarik nih, tapi ini datang dari Jepang yang kini tuh mencatat 107.677 orang yang berusia 100 tahun atau lebih dan menjadi jumlah tertinggi yang pernah tercatat di negara ini, teman Pro 2. Dan angka itu juga bertambah hampir 8.000 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, dengan perempuan mencapai 88% dari total atau yang hidup itu 100 tahun, teman Pro 2. Nah, dari pemerintah Jepang juga mengaitkan panjangnya usia sejumlah warganya tuh dengan pola makan yang sehat, aktivitas sehari-hari, dan juga akses layanan kesehatan yang terjangkau dan juga pemeriksaan rutin, teman Pro 2. Tapi di sisi lain, meningkatnya jumlah lansia ini terjadi di tengah angka kelahiran Jepang yang rendah sehingga jumlah penduduk usia produktif juga terus menyusut dan menambah tantangan baru bagi pemerintah.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bagi yang baru bangun teman Pro 2 ya, jangan lupa hirup dulu udara segar di luar sana ya. Yang lagi siap-siap berangkat aktivitas juga, semoga siap menjalani harinya dengan baik ya. Apalagi mungkin bagi teman Pro 2 sudah ada nih yang sudah beraktivitas dari pagi-pagi buta tadi, semoga energinya juga masih penuh ya teman Pro 2. Atau mungkin ada yang masih juga nih menyempatkan untuk olahraga di pagi hari ini. Tapi memang ya teman Pro 2, makin kesini kamu ngerasa gak sih makin banyak gitu ya anak-anak muda tuh yang mulai suka sama olahraga gitu. Coba deh perhatikan feed di media sosial kamu. Sekarang tuh makin sering kita lihat konten-konten orang lagi lari ya, ikut fun run, naik sepeda lah, main badminton, atau mungkin sekedar jalan kaki aja. Bahkan ada muncul istilah pelari culture yang sering kali seliweran gitu di media sosial. Ada yang lari pagi, kemudian ikut event lari, explore tempat baru buat olahraga, sampai akhirnya bergabung juga dengan komunitas teman Pro 2. Dan yang menarik, olahraga sekarang tuh kayaknya bukan cuman soal berkeringat atau menjaga kebugaran aja ya teman Pro 2. Banyak anak muda yang justru menemukan teman barunya tuh lewat aktivitas olahraga. Awalnya mungkin cuman ikut lari bareng aja, kemudian kenalan, ngobrol, akhirnya punya circle yang sama-sama suka sama olahraga nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu teman Pro 2 ya, akhir-akhir ini kamu lagi suka olahraga apa nih teman Pro 2? Boleh dong ya di spill olahraga yang lagi sering kamu jalani di akhir-akhir ini. Kamu bisa join di via WhatsApp kita di 0821 883 0908.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So,

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal olahraga ya, mungkin dulu kita tuh lebih sering berpikir tentang jogging, senam, atau pergi ke tempat gym ya. Tapi sekarang pilihan olahraga anak muda tuh semakin beragam, teman Pro 2. Ada yang milih lari, sepeda, badminton, basket, olahraga di gym, sampai ikut kelas olahraga atau bergabung juga dengan komunitas, teman Pro 2. Dan ada satu hal yang menarik nih dari tren olahraga sekarang, karena olahraga tuh bukan hanya soal aktivitas fisik aja, tapi juga bisa menjadi ruang untuk bersosialisasi, teman Pro 2. Kita bisa datang ke tempat olahraga dengan tujuan sederhana ya, pengen bergerak, pengen mengeluarkan keringat, tapi ketika ketemu sama orang yang sama secara rutin, akhirnya mulai saling kenal juga. Dari yang awalnya hanya menyapa, kemudian ngobrol, lalu bisa saja berlanjut menjadi teman olahraga, teman Pro 2. Jadi sekarang tuh ada istilah berangkat cari keringat, pulangnya bawa circle baru. Nah, ini memang ternyata cukup menggambarkan juga ya pengalaman sebagai anak muda saat ini. Nah, kalau kamu teman Pro 2, kalau saat olahraga, kamu lebih nyaman sendiri atau justru lebih semangat nih kalau ada temannya?

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman berdua, kita ngomongin soal olahraga ya, yang ternyata bisa menjadi salah satu cara untuk ketemu sama teman baru. Nah, ada hal menarik lainnya nih teman berdua, ketika kita melakukan aktivitas bersama orang lain, olahraga ini tuh bisa terasa lebih menyenangkan karena ada interaksi sosial di dalamnya. Misalnya ketika kita ikut komunitas lari ya teman berdua, awalnya mungkin kita datang karena pengen olahraga aja, tapi setelah beberapa kali ketemu, kita mulai mengenal anggota lainnya, kemudian ada teman yang bisa diajak latihan, ada yang bisa saling menyemangati, bahkan setelah olahraga bisa lanjut ngobrol atau sarapan bareng teman berdua. Dan ini juga bisa menjadi salah satu alasan juga ya kenapa komunitas olahraga tuh cukup menarik bagi anak muda. Bukan hanya mendapatkan aktivitas fisik, tapi juga mendapatkan lingkungan sosial dengan minat yang sama ya. Tapi tentu aja bukan berarti olahraga tuh harus selalu dilakukan beramai-ramai teman berdua. Ada juga nih yang justru merasa lebih nyaman olahraga sendiri karena bisa menentukan waktunya, ritmenya, dan juga targetnya sendiri. Jadi memang setiap orang tuh punya cara yang berbeda ya. Kalau kamu teman berdua, kamu tipe yang kalau olahraga harus ada temannya atau justru paling nyaman nih olahraga sendiri aja?

0: Mama, Fatimah sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu Miang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Teman berdua, coba lihat ruang di rumah kamu masih terasa sempit atau ingin lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan ya butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Punya poin Informa? Jangan cuma dikumpulkan ya teman Pro 2, belanja gratis pakai poin Informa. Download juga Informa mobile aplikasi di Google Play atau App Store kamu dan juga dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan juga Home Credit. Mulai 1,8 jutaan per bulan sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari dan juga tempat tidur utama, bed 2-in-1, kamar tamu, meja makan ya, kabinet dapur, mesin cuci dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furnitur ruang tidur dan juga aksesoris hingga 90.000 khusus member Informa atau pengguna kartu SIM Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September nanti. Belanja sofa tebus murah, lighting lebih murah dan jangan lupa tersedia custom furnitur dan juga free konsultasi desain dan juga pengukuran. Jadi yuk kunjungi Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kendari lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal olahraga ya, memang setiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk olahraga. Tapi ketika kita mendengar kata olahraga, jangan juga langsung membayangkan harus punya perlengkapan lengkap juga nih, atau harus melakukan latihan yang berat ya teman Pro 2. Nah, untuk mulai aktif bergerak sebenarnya tuh kita bisa memulainya dari aktivitas sederhana yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing teman Pro 2. Misalnya jalan kaki ya, sepeda santai, terus lakukan peregangan atau mungkin olahraga lainnya. Yang penting itu adalah aktivitasnya dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Dan kalau kamu termasuk orang yang sulit konsisten olahraga sendirian, nah bergabung dengan teman atau komunitas tuh bisa menjadi salah satu pilihan ya teman Pro 2. Bukan untuk mengejar siapa yang paling cepat atau paling kuat, tapi supaya aktivitasnya terasa lebih menyenangkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang